mendapatkan vaksinasi di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kembalinya wabah penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi PD3I. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subekti mengungkapkan kelompok anak-anak menjadi sasaran yang paling banyak belum tervaksinasi. Menurutnya faktor utama kendala ini adalah penolakan dari pihak orang tua. Kita kabar berikutnya sahabat budaya, seekor sapi jumbo milik petani asal Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara terpilih menjadi hewan kurban bantuan masyarakat Banmas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi milik Amin Sutoyo tersebut mencuri perhatian karena memiliki bobot fantastis. Saat terakhir ditimbang sekitar 50 hari lalu, berat sapi mencapai 1 ton 80 kg. Dengan perawatan intensif hingga hari penyembelihan, bobotnya diperkirakan masih dapat bertambah hingga menembus 1,2 ton. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2020.

Webinar Sahabat Budaya di Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang ya. Tetap berhati-hati untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan untuk beraktivitas atau juga untuk jalan-jalan bersama keluarga di akhir pekan. Selamat datang untuk panjenengan yang menghabiskan waktu akhir pekan di Kota Semarang. Dan terus simak Pro 4 dari Semarang, kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang dalam Ragam Semarang ya, edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Line telepon dan WhatsApp, monggo sahabat budaya yang ingin berbagi atensi 024-831-66661 atau juga di 0811-2777-914 dan juga kolom komentar live chat di aplikasi RRI Digital dengan diiringi tembang-tembang pop jawab pilihan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Halo, saya Arnas Agung Andrar Asmara, Ketua KONI Kota Semarang. Kalau ingat-ingat Piala Dunia 2002 lalu, faktanya bahwa bola resmi Piala Dunia 2022 yang mereknya adalah Al Rihla itu diproduksi di Madiun loh, Jawa Timur. Dan itu menjadi kebanggaan sekaligus obrolan lucu di kalangan netizen Indonesia. Kalau masalah siapa ya yang waktu itu saya jagokan, tentunya saya jagokan Prancis, walaupun kalah melawan Argentina di adu penalti. Dan tahun ini saya menjagokan dua tim, satu Spanyol dan kuda hitam Jepang. Teman-teman semuanya, sekarang kita bisa mendengarkan update tentang Piala Dunia di RRI loh. Rajin-rajin kasih kita update-nya ya. Terima kasih, selamat mendengarkan.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Kulo sapa rumiyin nggih sahabat budaya wonten ingkang sampun bergabung wonten WhatsApp 0811277791 saking matese bojo kang suka gondrong nyimak nyuwun lagune Lost Doll saking Deni Caknan di Pedong Mas Andi nggih mangke ditunggu. Iki ugi saking Kendal tepatnya di Purwokerto Brangsong wonten Mas Zainal menginformasikan cuaca pagi hari di Kendal lumayan cerah meskipun matahari seperti masih ngantuk menampakkan sinarnya. Minta lagunya Nagih Janji nggih untuk Mas Andi senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Matur nuwun Kang Sugeng juga Mas Zainal yang sama-sama nggih dari Boja satu di atas satu di bawah sudah bergabung bersama Ragam Semarang. Nanti lagunya ditunggu. Nanti juga akan kami hadirkan guys sahabat budaya informasi perakiraan cuaca maritim di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang guys. Jadi tidak ragu lagi untuk yang tinggal di kawasan pesisir seperti daerah Boja. Oke, satu tembang dari Deni Caknan, Lost Doll. Oke, kami hadirkan untuk

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu, pagi hari ini saya sudah terhubung bersama dengan prakirawan Yani dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Yani, selamat pagi.
2: Pagi,
1: Mas. Kabar baik, sehat Mbak Yani?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini? Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, kembali Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini, ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama, yaitu informasi peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai besok, Minggu 10 Mei 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal di pesisir dan yang beraktivitas di sekitar pantai agar tetap selalu waspada. Berikut peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah utara hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Patinda Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Berikut perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah utara hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 86%. Untuk surut minimum setinggi 60 cm pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 100 cm pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi kami dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Yani.
0: Demikian. Informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Hey Chin, lihat deh foto kita waktu muncak dulu. Gila, muka kita kucel banget, tapi seru ya.
1: Hahaha, iya, benar-benar kenangan banget. Gak nyangka ya, cuma dari foto kita bisa nostalgia.
0: Bener nih, foto kayak gini tuh mesin waktu banget. Nah, kebetulan hari ini kan pas Hari Fotografi Sedunia. Gimana kalau kita rayain dengan bikin kenangan baru?
1: Oke, setuju. Gaskan! Ambil kamera yuk, abadikan setiap momen berharga kamu.
2: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, sapa maling nggih untuk yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp di pagi hari ini. Wonten Pak Prayetno Kersenggol, Pak Ngateman, Pak Marlan, Pak Maduri, Mang Ipin, Muslika minta lagu Bukan Tak Mampu. Nggih. Lagune dereng saged kula aturaken nggih, Pak Prayetno, mangke niki lagu dangdut di jam 3 sonten nggih ngantos jam bangsal ing Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Saya angkat telepon terlebih dahulu nggih, sahabat budaya untuk yang bergabung pagi hari. Selamat pagi Wilujeng Enjang.
1: Pagi Mas Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok suaranya hilang. Suaranya kok hilang Bu Dewi ini.
1: Mas, lagunya ambiar bisa enggak?
0: Waduh, kok esok-esok wis ambiar.
1: Kalau enggak ada ya lagi, orang lagi senang ditinggal sayang-sayangi.
0: Oke, okay. Ambiare Didi Kempot apa Happy Asmara?
1: Ya itu Didi Asmara aja.
0: Happy Asmara nggih, ambiar Pak Piar nggih Bu Dewi nggih.
1: Iya, salamnya buat Mbak Ati sudah masuk, sudah naik belum Mbak Ati? Mbak Ati. Mbak Yuni, Mbak Anti, dan siapa saja ya Mas?
0: Nji.
1: Semuanya saja Mas, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Nji, Bu Dewi.
1: Mas Andi jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Jangan lupa sarapan dulu Nji. Mas Andi. Semoga baik.
0: Amin.
1: Ya. Nanti aku nggak sampai di apa itu?
0: Apa itu?
1: Campur sawi.
0: Oh,
1: terima kasih ya Mas Andi.
0: Yeah, Bu Dewi.
1: Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas
0: Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk Bu Dewi nggih langsung dihadirkan nih lagunya dari Happy Asmara. Ambiar Pak.

0: Wah, nyameng tenan. Yang ini iki lor, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik.
1: Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Ibu Nekulup.
3: Apa Bapak Nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
4: Perompat campur Sarina.
3: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bupati Semarang Esti Nugrah menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 harus berjalan transparan, adil dan bebas dari praktek titipan maupun pungutan liar atau pungli. Penegasan itu disampaikan usai penandatanganan fakta integritas dan komitmen pelaksanaan SPMB di aula kantor Disdikbudpora Kabupaten Semarang Kompleks Perkantoran Swakul Ungaran pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Ngesti, seluruh jajaran pemerintah daerah, sekolah, guru hingga komite sekolah telah berkomitmen menjalankan SPMB sesuai aturan yang berlaku. Komitmen tersebut juga mengacu pada surat dan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar berikutnya, sahabat budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disdikbudpar Kota Surakarta menyiapkan strategi khusus untuk membidik pasar wisatawan mancanegara secara lebih masif. Selain mengandalkan kekuatan budaya, pemerintah kota berencana menggandeng warga asing yang menetap di Solo sebagai agen branding internasional. Kepala Disdikbudpar Kota Surakarta Mareta Dinar Cahyono mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya baru menangkap peluang dari turis asing yang sedang berkunjung ke Bali atau Yogyakarta. Kedepan strategi pemasaran akan diarahkan untuk menjangkau negara asal wisatawan secara langsung atau direct. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pelangi nitip salam nggih yang menika kagem Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti Dewijen, Mbak Cucu, Mbak Isrofia, Mbak Sela Fauzi, Mbak Sipenggaron, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, dan untuk Mas Andi semoga sehat selalu. Minta lagunya Jogja Istimewa. Matur nuwun. Wow, sampun diputraken nggih Bu Sarinem tembang Jogja Istimewa saking Jeporo Pak Prayetno, lagune manut mawon nggih. Salam kenal Pak Prayetno, ugi sehat selalu nggih. Saking Papandayan wonten Bu Sri Wahyuni. Perempat selamat pagi Mas Andi, Ibu sampun masak. Ibu telat monitor karena habis masak. Salamnya untuk semua pro 4. Minta lagu tamu undangan ya untuk Mas Andi. Selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Matur nuwun Bu Sri Wahyuni. Wah nggih rajin tenan nggih, jam 7 pun matengan pun enak nih ya. Kagem dahar makan bersama keluarga. Nggih matur nuwun. Nanti ditunggu guys, setelah ini kami hadirkan lagunya tamu undangan. Guys, sahabat budaya, tetap berhati-hati guys. Kota Semarang pagi hari ini terpantau berawan guys, setelah tadi wow sempat cerah. Dan untuk arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani juga terpantau mulai sedikit ada kepadatan, mungkin sudah mulai beraktivitas untuk jalan-jalan bersama keluarga tercinta atau juga mungkin menjadi tamu undangan di akhir pekan ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten nopo?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Berhati-hati ya sahabat Buddha, untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan, juga yang sedang melintas di daerah ngalian, tepatnya di kawasan Silayur ya. Karena dari data kepolisian selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga awal 2026, angka kecelakaan di jalur tersebut konsisten terjadi setiap tahun. Dan pemerintah kota Semarang, Pemkot Semarang memberikan perhatian serius terhadap penanganan keselamatan jalan di kawasan Silayur, Kecamatan Ngalian yang selama ini dikenal sebagai titik rawan kecelakaan. Kecelakaan maut kerap merenggut korban jiwa akibat kegagalan pengereman kendaraan berat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, menjelaskan karakter jalan dengan kelainan curam mencapai 13,2% menjadi faktor risiko utama bagi kendaraan bertonase besar. Dan menurutnya, kondisi geografis ini seringkali memicu kegagalan sistem pengereman kepada truk yang melintas sehingga berdampak pada penggunaan jalan lain di sekitarnya. Kawasan Silayur memang memiliki karakteristik tanjakan dan turunan ekstrim yang sangat panjang. Belum lama ini juga kembali terjadi kecelakaan gih di kawasan Silayur. Jadi sahabat Buddha, sekali lagi berhati-hati gih untuk yang akan melintas atau mungkin yang menjadi jalur rutin dalam perjalanan panjenengan. Pihak Dishub mengaku telah melakukan berbagai intervensi fisik, mulai dari penebalan marka jalan, pemasangan pita kejut untuk mengontrol kecepatan, hingga pengadaan rambu pendahulu petunjuk jurusan atau RPPJ tambahan. Selain itu, pemasangan portal pembatas kendaraan berat dan penutupan sejumlah titik putar balik strategis juga sudah dilakukan guna mengurangi hambatan samping yang sering memicu kecelakaan. Semoga dengan upaya yang dilakukan gih bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kecelakaan yang terjadi di Silayur. Dan sekali lagi, mari kita jaga ketertiban dalam berlalu lintas dan jangan lupa berdoa. Semoga keselamatan selalu menemani perjalanan kita.

saya Andy Zainal dari komunitas sepak bola fan Kim Pasiran. Di Piala Dunia nanti saya dukung Argentina sebagai juara Piala Dunia 2026. Seru sekali bisa dengar update seputar Piala Dunia 2026 di RRI. Kita juga tetap bisa mendengarkan live pertandingan dan live komennya secara langsung walaupun kita sedang beraktivitas. Jadi jangan lupa selalu dengar info dan live-nya di RRI. Semangat!

Budaya untuk Panjenengan dengan Kansa Sinarengan Pro 4 RRI ya Semarang. Namun karena keterbatasan waktu, program Ragam Semarang harus kita akhiri. Tapi saya masih akan menemani guys sahabat budaya nanti di Mangun Projo, dan akan kami hadirkan dialog bersama dengan pengurus PPLKS Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang, Sri Supatmiasis SPD, bersama mantan pengawas sekolah Suharto SPDMM, dan juga pengelola sekolah Lansia Ki Hajar Dewantoro Gunung Pati Semarang, Listio Didi Arimur Wani MPD, dengan tema pagi hari ini Tut Wuri Handayani, Lansia sebagai Teladan Keluarga. Kami juga tunggu ge partisipasi panjenengan semuanya nanti di Mangun Projo edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki kerjasama strategis dengan Nanyang Technological University untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara ASN. Peluang tersebut mencakup program beasiswa S2 hingga kursus singkat di berbagai bidang pembangunan. Kerjasama itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi dengan Senior Advisor NTU Singapura Muhammad Maliki bin Osman di Semarang pada Jumat 8 Mei 2026. Pertemuan juga membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Jawa Tengah untuk melanjutkan pendidikan magister di Singapura.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya Bank Indonesia, BI Jawa Tengah kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat ERB Karimun Jawa 2026 untuk memastikan ketersediaan uang layak edar di wilayah kepulauan dan daerah terdepan, terluar serta terpencil 3T. Dalam ekspedisi yang berlangsung pada 8 hingga 11 Mei 2026 tersebut, BI menargetkan penyerapan uang tidak layak edar pada masyarakat hingga 3,62 miliar rupiah. Pengiriman mendapatkan pengawalan dari TNI AL Lanal Semarang menggunakan KRI Hiu. Ekspedisi ini menjadi penyelenggaraan ketiga sebagai bentuk sinergi menjaga kedaulatan rupiah hingga wilayah kepulauan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sobat Budaya Kang Mas, Mbak Ayu, untuk pendengar yang terus bersama Probat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Di sini Mangun Projo, hari ini hari Sabtu 9 Mei 2026, kami akan hadirkan perbincangan dengan tema Tut Wuri Handayani, Lansia sebagai Teladan Keluarga. Kita akan berbincang bersama dengan pengurus Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang, Sri Supatmi Aziz SPD. Ada juga mantan pengawas sekolah Suharto SPDMM dan juga pengelola sekolah Lansia Ki Hajar Dewantoro Gunung Pati Semarang, Listio Didik Arimuwarni MPD. Dan kami juga tunggu atensi panjenengan semuanya, line telepon dan WhatsApp kami buka nggih sahabat budaya, 0248316661 atau juga di 0811277791. Dan juga live chat di aplikasi RR Retail kami tunggu nggih untuk atensi panjenengan semuanya. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya.
1: Selamat pagi.
0: Baik, semangat sekali ya, meskipun di akhir pekan tetap semangat. Ini semuanya dari dunia pendidikan. Di bulan Mei juga disebut juga bulan pendidikan. Di awal kita perkenalan dulu ya dari Pak Suharto terlebih dahulu yang duduk di ujung ini. Moga perkenalkan diri Pak Suharto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Suharto. Terakhir sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang dan kebetulan sekarang diamanai sebagai salah satu pengurus PPLKS Kota Semarang.
0: Baik, ini kesibukan apa nih sekarang Mas Suharto? Karena nggak mau dibilang, dibilang udah sepuh tadi harus dibilang.
2: Ya, mas. Yang masih sering dan acek itu MC Momong Cucu. Yang agak setengah rutin setiap pagi melakukan perjalanan ke BSB Mijen untuk menemani teman-teman di Al Azhar BSB Mijen.
0: Baik, artinya masih di dunia pendidikan ya Pak Suharto.
2: Insya Allah.
0: Ya. Baik, di sebelahnya ada Bu Listio Didi Arimurwani MPD ini. Monggo diperkenalkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, saya Listio Didi Arimurwani SPD. Ada kemiripan dengan Pak Harto ini. Sama-sama mantan pengawas, saya pengawas sekolah. Terus pada saat ini sama juga sih. Kalau Pak Harto
0: MC
3: mengatakan
0: juga.
3: MC, kalau saya Tarcuday.
0: Apa itu?
3: Mengantar cucu setiap hari. Kemudian lebih khusus lagi, saya sampai pada kali ini sebagai pengelola Sekolah Lansia Ki Hajar Dewantoro yang ada di Kelurahan Sumurejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.
0: Baik, terima kasih. Kita ke sebelahnya Bu Sriput Supatmini, boleh memperkenalkan diri lagi meskipun sudah banyak yang kenal nih sama Ibu Sri. Monggo Bu Sri.
1: Sampai pekewo saya, Mas. Selamat pagi para pendengar RRI semuanya. Saya Sri Supatmi Aziz, biasa dipanggil Bu Yosep. Ya, saya pengurus PPLKS Kota Semarang.
0: Baik, dan ketiganya ini adalah insan-insan pendidikan di Kota Semarang yang di usia lansianya meskipun sudah lanjut usia masih aktif di dunia pendidikan. Di awal saya ingin tanggapan dari Pak Suharto terlebih dahulu. Pak Suharto mungkin boleh mengawali perbincangan kita. Dunia pendidikan kita saat ini khususnya Kota Semarang ini seperti apa ini Pak Suharto?
2: Terima kasih Mas Andi. Pendengar yang saya hormati, pendidikan di Kota Semarang di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Meskipun di sana-sini banyak kerikil-kerikil kecil yang kadang-kadang mengganggu, seperti kekerasan anak terhadap anak, bullying, kekerasan anak terhadap guru atau sebaliknya guru terhadap anak masih berjalan. Namun secara umum pendidikan kita terlebih di Kota Semarang yang sekarang ini oleh Bu Wali Kota pendidikan dasar dan menengah itu sudah mulai digratiskan. Saya pikir sudah beberapa tahun ini sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah gratis. SMA digratiskan oleh Pak Gubernur. Dan kemajuan pendidikan juga cukup lumayan karena anak-anak kita banyak yang juara olimpiade, baik olimpiade nasional maupun olimpiade internasional.
0: Baik, karena sudah ada kemajuan, tapi tentunya masih ada PR. Dan ini PR apa yang harus masih diperhatikan dari pemerintah ini, Pak Soeharto?
2: Nampaknya sekarang ini kita masih harus menguatkan anak-anak untuk masalah adab, masalah perilaku, masalah sopan santun, yang itu ketika saya kecil sekolah di SD itu sudah diajarkan. Tetapi akhir-akhir ini kelihatannya pemerintah sudah mulai bangun untuk membangun itu, karena dipelopori oleh beberapa teman sekolah, terlebih yang berafiliasi agama, itu penguatan adatnya sangat kuat. Salah satunya mungkin Al-Azhar di Indonesia itu yang mendahului menyampaikan tentang adab.
0: Baik, terima kasih Pak Soeharto. Kita bergeser ke Bu Listio ya. Bu, yeah. Ini kan pengelola sekolah lansia. Yeah. Nah, kenapa lansia harus bersekolah dan terus belajar? Okay. Tapi juga boleh diperkenalkan dulu sebenarnya sekolah lansia Ki Hajar Dewantoro ini apa ini, Bu Listio?
3: Lansia yang apa ya, semakin bertambah jumlah lansia itu kan banyak, nggih. Bagaimana supaya tidak menjadi beban bagi pemerintah atau bagi masyarakat atau lebih khusus bagi keluarga, tentunya lansia itu sendiri perlu juga ada sentuhan-sentuhan. Karena sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat, nggih. Jadi tetap sekalipun tua tetap harus belajar, bagaimana belajar tentang diri untuk dirinya sendiri, lebih-lebih misalnya bagaimana menata hati mereka untuk beradaptasi dengan usianya, karena di usia yang semakin tua itu mesti ada penurunan-penurunan ya, termasuk fisik, psikologis, adaptasi dengan keluarganya, adaptasi dengan ekonomi yang mungkin pada saat masih di usia produktif, kemudian kok lansia, pada akhirnya ekonomi juga menjadi jelas berbeda, beradaptasi dengan kondisi badannya, sehingga perlu adanya belajar untuk sepanjang hayat. Nah, di sini maka keberadaan sekolah lansia Ki Hajar Dewantoro, kami memang nama memang kami mengambil dari ini, Ki Hajar Dewantoro, sesuai dengan filosofi dari beliau nggih, ngarso Sung Tulodo ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handareni, kami mengambil itu. Sehingga keberadaan sekolah lansia Ki Hajar Dewantoro di Sumurejo ini memang benar-benar menjadi apa ya, sangat dibutuhkan oleh para lansia. Terbukti ini kami sudah bertahan sampai ini tahun keempat. Desember mungkin nanti wisuda di angkatan yang keempat. Dan ini sebutannya mahasiswa nggih. Iya. Mahasiswa sekolah lansia gitu. Mahasiswanya itu bertahan sampai di apa ya? Di jumlah 60 sampai 70 sampai saat ini gitu. Ini apa? Ini pentingnya sekolah bagi para lansia. Jadi mendapat sentuhan-sentuhan, ada perhatian. Jadi tidak merasa bahwa lansia itu merasa ah ini orang yang sudah tidak dibutuhkan, kan begitu nggih. Ternyata ada perhatian-perhatian dan sangat berguna bagi para lansia itu sendiri.
0: Baik. Untuk kegiatannya apa sih Bu Listio kalau di sekolah lansia ini, Bu Listio?
3: Kegiatannya kalau di sekolah kami itu satu bulan kan tatap muka satu kali, kemudian tentunya pembelajaran agak-agak seperti yang sekolah reguler. Jadi ya pembelajaran di dalam kelas, ya ada pembelajaran di luar kelas sesuai dengan program yang kami susun. Materinya tentunya mengacu pada 7 dimensi lansia tangguh. Jadi ada dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi sosial, emosional, intelektual, vokasional.
0: Baik. Seperti itu. Artinya cukup komplit ya Bu Listia ya untuk belajar di sekolah lansia. Kita ke Bu Sri Supatmi atau Bu Yosef. Bu Yosef, Bu Yosef juga pengajar ya dulunya, boleh ditanggapi
1: pernah.
0: Di bulan Mei ini hari pendidikan, melihat kondisi pendidikan saat ini seperti apa? Boleh tanggapannya terlebih dahulu.
1: Kalau pendidikan secara umum tadi kan sudah disampaikan panjang lebar dari Pak Harto, nggih. Kalau kami menyoroti sebagai pengurus PPLKS saja ya Mas,
0: ya,
1: pengurus PPLKS dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini, kita itu mengambil topiknya kan Tuturi Handayani ya, tadi disebutkan di depan kita bisa jadi contoh apa Bu istilahnya tadi,
2: Engarso
1: Suntulodo Ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani, artinya apa sih? Kalau kita di depan itu bisa jadi contoh, kemudian kalau kita ada di tengah itu bisa memberikan motivasi dan bangun sama-sama gitu, kita sama-sama membangun, dan di belakang walaupun kita di belakang kita tetap bisa Tuturi Handayani. Nah, posisi kita sekarang ini sudah tidak ada di depan dan di tengah, karena kita posisi kita sekarang ini ada di belakang. Jadi di belakang Tuturi Handayani artinya apa sih? Tuturi Handayani itu kita ada di belakang tapi tetap memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada baik itu di kalangan muda maupun kalangan sama-sama lansia Mas. Nah, artinya apa yang bisa kita kerjakan sebagai pengurus PPLKS ya. Pengurus PPLKS sesama lansia pun kita itu juga bisa saling memberikan dorongan, bisa saling memberikan motivasi. Yuk kita jangan ngelukro, yuk kita tetap semangat, yuk kita berkegiatan, yuk kita kita ketemu setiap saat gitu. Kita pun punya komunitas sesama lansia gitu. Jadi apa yang kita khawatirkan selama ini bahwa seringkali lansia itu penderitaan yang paling dialami oleh para lansia itu, kalau beliau-beliau itu merasakan kesepian kayak enggak dibutuhkan lagi. Lah itu kan sebetulnya sepertinya enggak apa-apa, tapi rasa kesepian, rasa tidak berguna, rasa tersingkir itu kalau terus-menerus dinikmati, dihayati, itu akan menggerogoti hati, pikiran, dan apa yang lansia rasakan semacam itu kan lama-lama itu nggak bagus lah buat lansia ya. Makanya dari PPLKS ini kami ya sama teman-teman, yuk kita itu kita ya dobrak sih enggak ya, yuk kita mengajak para lansia yang pemikiran-pemikiran yang semacam itu kita tinggalkan, dan kita menuju ke era yang zaman sekarang itu lansia tetap aktif, tetap semangat, tetap memberikan saling memberikan motivasi. Dan kami itu sudah terbiasa sesama lansia kalau ketemu, ayo kita punya yel-yel ya, lansia sehat, lansia sejahtera, lansia bersemangat dan berdaya guna. Artinya apa? Kita itu berupaya tetap sehat. Nah, upaya sehat itu kita nggak usah menggantungkan anak, nggak usah menggantungkan siapapun. Kita berupaya sendiri. Piye carane kita tetap sehat? Mungkin dengan pola makan. Yuk kita pola makan yang sehat. Dikurangi makanan-makanan yang terdahulu kita suka, tapi itu bertentangan dengan kesehatan. Nah itu. Terus lansia sejahtera. Sejahtera itu yang bagaimana? Kita itu tetap memberikan bisa mengelola kesejahteraan kita. Misalnya pensiun kita segini, ya udah dipakai segini, jangan sampai lebih dari itu. Misalnya kita enggak ada pensiun ya, dari anak seberapapun itu dicukupke gitu. Dicukup-cukupke. Lah itu kan upaya kesejahteraan bermanfaat. Bermanfaat itu yang bagaimana kita itu sebagai lansia, apalagi sudah disebutkan Tuturi Handayani, artinya apa sih? Kita itu bisa tetap bermanfaat walaupun kita di rumah nggak bisa mengerjakan hal-hal yang hal pokok gitu ya, paling tidak kita bisa menjadi teladan bagi anak cucu kita gitu. Nah itu yang kami lakukan sekarang ini Mas, artinya PPLKS itu sama-sama bersinergi untuk melakukan memberikan motivasi sesama lansia kita sekota Semarang.
0: Baik, terima kasih Bu Sri ya, lengkap sekali nih yang disampaikan pagi hari. Saya kembali ke Pak Soeharto. Pak Soeharto, tadi di awal sempat disinggung ya, adab ini juga menjadi satu hal yang masih jadi perhatian. Dengan masuknya budaya asing dari luarnya, apa yang harus dilakukan aktif atau pendidik yang masih aktif untuk menjaga adik-adik kita, putra-putri kita, untuk terus menjaga mereka dalam adab yang baik dan juga menjaga kelestarian budaya tentunya, Pak Soeharto?
2: Terima kasih Mas Andi. Jadi sebenarnya budaya yang masuk dari luar pun itu tidak semuanya jelek. Jadi masih banyak budaya yang kita terima lalu kita terapkan di Indonesia. Supaya kita bisa memilih dan memilah, kita menggunakan ukuran satu, menurut ukuran negara itu Pancasila. Cocok enggak dengan Pancasila? Kalau cocok, bolehlah kita pakai. Yang kedua, ukurannya agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu semuanya punya tataran, punya ukuran bahwa budaya yang berdasarkan agama itu selalu lebih baik dibandingkan yang bersifat umum. Oleh karena itu, di sekolah itu sekarang menurut kurikulum yang terbaru itu pendidikan agama dan budi pekerti itu diberikan jam pelajaran 3 jam setiap minggu semua sekolah, mulai SD, SMP, SMA. Artinya apa? Kalau dulu hanya agama 2 jam, sekarang pendidikan agama dan budi pekerti. Artinya adab itu harus dimasukkan di dalam budi pekerti itu agar kehidupan kita di masa yang akan datang, anak cucu kita itu hidupnya menjadi lebih baik. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa di sela-sela itu sekarang itu sering beredar video-video yang anak-anak agak berlebihan menyikapi itu, bahkan sampai orang tua. Ada kasus di Sumatera atau mana gitu, kepala sekolah karena menghukum anak wali kota atau anak bupati kalau tidak salah, itu langsung dipindah oleh bupatinya.
0: Dipindah.
2: Itu kan karena campur tangan yang terlalu berlebihan dari orang tua. Sebenarnya kayak seperti itu masih bisa kita rembuk dengan baik. PYAPE begitu ketemunya nanti di belakang pasti baik kalau masing-masing mau menggunakan adab sopan santun dan yang itu merupakan warisan leluhur kita gitu Mas Andi.
0: Baik, Pak Soeharto, terkait kurikulum ya, sedikit saya ingin bertanya kembali. Kurikulum yang selalu berubah ini, sebagai orang tua, saya ke anak saya ini sudah berubah ini, Pak. Bahkan sering terjadi perdebatan. Nah ini untuk menjembatani seperti apa, Pak? Saya ke anak
2: gini,
0: susah.
2: Mas Andi.
0: Kalau jadi, lansia ke cucunya mungkin lebih susah ini, Pak Soeharto.
2: Kita itu kan hidup itu selalu berkembang. Yeah. Teknologi berkembang, budaya berkembang. Jadi memang kurikulum harus disesuaikan. Hmm. Memang kesannya amben ganti menteri, itu ganti kurikulum gitu. Yeah. Kesannya itu. Yeah. Tapi sebenarnya kurikulum itu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Jadi 10 tahun itu harus dievaluasi kembali, lalu disusun berdasarkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, termasuk kemajuan tadi adab tingkah laku dan seterusnya. Lah itu ikutannya yang enggak bagus gitu. Ikutannya tukang buat buku, tukang jual buku, tukang buat macam-macam lah. Kehidupan kita itu kan enggak bisa parsial. Jadi ya akhirnya seperti itu kesannya. Aduh, ganti buku meneh. Mestinya kan masih bisa pakai buku kakaknya yang sekarang kelas 5 gitu. Sudah 5 tahun mesti ganti gitu kira-kira. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah ganti kurikulum itu. Kurikulum yang sekarang ini yang dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum apa sekarang namanya mendalam atau apa, itu perubahannya enggak banyak juga sih. Jadi kalau kurikulum merdeka itu kita bebas, guru itu mau ngajarin apa saja boleh gitu. Dan tidak harus, jadi kalau disiapi buku buku paket satu itu yeah. Orang kudu diulangke kabeh. Anak itu sudah bisa belajar sendiri, yeah. Guru mengajarkan beberapa bagian saja. Nah sekarang itu diperdalam, namanya pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu ya yang paling cocok, paling penting untuk kehidupan di Semarang itu apa? Itu tidak harus sama dengan yang ada di Irian sana. Sehingga ujian nasional sekarang diganti judulnya menjadi asesmen TK, bukan tes kompetensi akademik sekarang. Itu aslinya ujian nasional yang dulu sampai dijaga polisi itu. Sekarang tidak ada polisi jaga urusan ujian itu TK. Meskipun teman-teman di lapangan itu ya kadang-kadang ya berlebihan juga gitu loh. Wes ndak dikasih, ndak boleh lewat, ndak boleh masuk ruangan, ndak boleh ngintip aja ndak boleh gitu. Padahal yo semuanya berjalan normatif biasa saja. Jadi menurut saya ganti kurikulum itu yo halal. Halal aja. Ya cuman kadang-kadang memang yo sing lucu gitu. Zaman menterinya Don Sewu Mas Gojek itu kan yo semangat tapi buntutnya Mas Gojek kan ditangkap KPK gitu kan ora enak itu gitu. Jadi ya monggo kurikulum mau berubah asal tidak terlalu drastis. Yeah. Masa ada usulan pelajaran agama dihapus itu ya oleh usul ya nekat banget ya. Kira-kira begitu.
0: Baik, artinya yang mengajari atau yang tua ini juga harus beradaptasi ya Pak.
2: Betul.
0: Ya dengan
2: ngajari PR cucunya ya pusing.
0: Keluar juga ini kata-kata dari Pak Soeharto. Saya ke Bu Listio ya. Bu Listio kembali ke sekolah lansia. Ini apa untuk anggotanya, untuk siswanya ini siapa
2: mahasiswa,
0: saja?
2: Mas.
0: Oh, mahasiswa.
3: Mahasiswa ini.
0: Mahasiswanya. Yeah. Ini seperti apa caranya bergabung dan mungkin ada cerita-cerita seru ini. Tentunya beda ya mengajar lansia dengan anak-anak atau siswa yang masih SMP ini, monggo.
3: Beda sekali.
0: Bu Listio, disampaikan.
3: Untuk mahasiswanya ini jelas nggih umurnya mesti minimal 60 tahun. Jadi 60 tahun ke atas. Bahkan ada yang 80, ada yang 85 itu di tempat kami. Sejumlah itu 60 berapa itu? 65 sekarang. Dari berbagai ini nggih, dari berbagai RW, dari berbagai latar belakang juga. Ada yang pensiunan, ada yang benar-benar ya kalangan apa ya? Sosial ekonomi yang nggih, ini berbagai. Tapi alhamdulillah dalam setiap pertemuan itu tidak ada kesenjangan. Tidak ada kesenjangan. Mereka pokoknya intinya yus aku ki lansia, semua lansia. Mereka senang sekali ketika pertemuan. Gimana enggak senang? Karena ketemu sesama lansia. Mereka pada ini sama-sama sebaya. Jadi belum pertemuan sudah nunggu-nunggu itu kapan ya pertemuan lansia dan itu. Yang jelas berbeda sekali dengan apa ya anak-anak SD, SMP, SMA beda. Kan memang banyak yang tanya, "Lukin lansia itu diajari apa sih? Apa ya berhitung, apa ya apalke matematika lah lansia ya tidak lah. Sudah tidak waktunya lagi ya lansia itu intinya ya bagaimana pembelajaran itu supaya tidak menjadi beban. Seneng-seneng anak nih. Pendekatannya andragogi nggih karena orang tua. Jadi tidak matematika, tidak bahasa ini, Inggris. Tidak bahasa Inggris. Pelajarannya ya bagaimana supaya lansia itu misalnya jadi tidak banyak ke teori. Tidak ke teori nggih. Teori paling ya hanya berapa persen gitu, lebih ke apa? Keterampilan ke praktis begitu. Jadi bagaimana supaya para lansia ini juga karena kami visinya itu kan mewujudkan lansia tangguh yang smart gitu ya. Ya, bagaimana supaya tahu bagaimana pemahaman dan perilaku mereka supaya bisa hidup menua itu dengan sehat ngatan. Menua itu dengan sehat, menua itu dengan bahagia sehingga juga harus tahu itu supaya sehat, supaya bahagia itu bagaimana. Kemudian juga di samping itu juga bagaimana supaya bisa menata hati. Oleh karenanya pembelajarannya ya misalnya dimensi spiritual nggih. Kami cak-cakane itu setiap pertemuan mesti ada dimensi spiritual. kami ajak solawatan, kami ajak apa di setiap akhir-akhir pertemuan itu.
0: Tidak ada PR juga ya?
3: Tidak ada, tidak ada.
0: Nanti takut dibawa bergabung kalau ada PR.
3: Kalau vokasional itu ya kami ajak melukis. Jadi Delalah ini ya banyak nggih pemerhati, karena kami juga terus menjalin mitra nggih, itu melukis, kemudian memasak bahan. Kemarin itu juga ada pelatihan. Iya, pelatihan olahan jamur itu senang banget mereka. Baik. Kami ajak berkebun, cek kesehatan terus setiap pertemuan mesti ada semacam itu. Jadi yang menyenangkan, karena yang tidak tahu ngertinya oh matematika lah, yo mumet seperti
0: apalagi
3: itu.
0: Kalau sampai
3: jadi
0: ada
3: seneng gitu.
0: Sampai ada ya. PR nih muridnya kabur semua ya. Bapak dan Ibu, saya izin angkat telepon terlebih dahulu ya. Ini sudah ada yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, Mangun Projo.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Andi. Sehat?
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yarto, monggo silakan.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu Bapak di studio Perempat. Sehat semua?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Tadi saya ditelepon oleh Pak Bapak E itu tadi. Saya cepat-cepat pulang nih. Dan saya mendengarkan dari lewat LA Digital, ada beberapa hal yang menjadi saya simak dan menjadi catatan kami, Bapak, Ibu, yang menjadi narasumber. Kalau kita melihat pikiran saya bahwa apa itu Turi Handayani lansia sebagai teladan keluarga bagus, memang itu bagus. Ada beberapa hal yang terjadi di sekolahan tadi, Pak ya, itu tadi memang dengan demikian lansia kan menerapkan Turi Handayani, mengubah masa tua dari masa penurunan menjadi masa produktif bermakna.

0: Ini perlu ini Pak. Sebab banyak di desa itu masih normalisasinya seperti itu semua. Nah, bagaimana manfaat keluarga lansia itu sendiri? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Siarto di Semarang. Nanti kita simpan dulu nggih pertanyaannya, kita jeda satu lagu dulu, nanti kita lanjutkan nggih Bu Listia, Pak Suharto dan juga Bu Sri. Satu lagu nggih untuk pertanyaannya. Setelah ini line telepon kami buka kembali 02483166661 atau juga di 08112777914. Terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Matur nuwun sahabat budaya untuk yang terus bersama kami ya, masih di Mangunprojo edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Tema kita pagi hari ini, Tuturi Handayani Lansia sebagai Teladan Keluarga. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan pengurus Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang, Sri Supatmi Aziz SPD. Ada juga mantan pengawas sekolah Suharto SPDMM dan juga pengelola sekolah lansia Ki Hajar Dewantoro Gunung Pati Semarang, Listio Didi Arimurwani MPD. Dan kita lanjut kembali guys, Bapak Ibu. Tadi sudah ada pertanyaan masuk dari Pak Suharto di Semarang. Ini untuk Bu Sri terlebih dahulu. Bagaimana atau mengapa lansia ini perlu perhatian khusus dari pihak keluarga ini? Bu Sri monggo.
1: Iya. Terima kasih Pak Yarto. Sepertinya Pak Yarto ini pendengar setia kita ya, Mas. Setiap kali kita mengudara Pak Yarto

0: mesti ada semacam tanggapan, pertanyaan. Terima kasih Pak Yarto ya. Pertanyaannya bagus sekali ya, memang kayak lansia itu butuh perhatian dari keluarga. Maksudnya karena lansia itu kan sudah tidak banyak aktivitas, nggak banyak kegiatan. Jadi memang yang dulunya ini orang-orang perjuangan pagi, siang, sore, ya ngoyak waktu, dan sepertinya waktu 24 jam itu kurang banget gitu ta. Terus tiba-tiba saat kita pensiun, saat kita menua, itu tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa lansia itu butuh ada semacam touch dari orang lain, terutama keluarga ya. Keluarga itu kalau bisa memberikan ya kasih sayang. Karena apa sih lansia itu pengen merasa tetap dihargai seperti dulu kita berjuang anak-anak untuk anak-anak ya, anak-anak menghormati kita. Tapi ketika kita tidak berkegiatan pun, anak-anak juga harapan kita anak-anak tetap memberikan penghargaan, memberikan kita tetap dihargai gitu ya. Itu sebuah kebutuhan sih ya, kita tetap dihargai, dicintai, dianggap penting dalam keluarga, misalnya diajak rembugan. Nah itu kan sudah merupakan perhatian dari keluarga, anak cucu untuk memberikan kasih sayang pada orang tuanya ya. Kemudian ada lagi pendampingan, misalnya ketika anak-anak pada sibuk, kita tidak berkegiatan. Nah itu anak-anak ya suatu saat itu memberikan pendampingan, ngajak cerita misalnya, ngajak cerita atau didengarkan cerita kita. Nah itu sudah semacam apa ya, perhatian dari keluarga. Nah itu sangat menyenangkan orang tua mas. Karena apa, yang saya alami itu juga seperti itu. Kalau anak-anak datang tiba-tiba cerita, mah nanti mau ada ini, saya mau ini, anak-anakku mau sekolah di sini, itu sepertinya kok oh aku masih kanggu gitu loh, aku masih dibutuhkan, aku masih, walaupun nggak tahu mereka sekedar cerita atau cuman ini aja ya, tapi rasanya kita sebagai orang tua itu kayak oh ya aku masih kanggu gitu. Nah terus ketika kita didengar anak-anak lagi apa, kita ngomong, kok omongan kita itu diperhatikan dan didengar. Nah itu sebuah kebahagiaan bagi orang tua. Nah artinya apa sih, oh ternyata anak-anak itu masih respect dengan kita gitu. Kita tidak, bukan orang-orang yang dikucilkan, tapi masih dihargai, dianggap sebagai orang tuanya. Nah hal-hal itu kan apa ya, buat kita itu bermanfaat untuk mengurangi rasa kesepian kita. Ya, kita tidak banyak kegiatan, tapi selalu dilibatkan dalam pembicaraan, dalam sentuhan, kasihnya anak-anak itu nyata. Itu sudah merupakan kebahagiaan bagi kami sebagai orang tua gitu.
1: Baik, artinya cukup sederhana ya sebenarnya.
0: Sederhana ya.
1: Baik, ke pertanyaan berikutnya, boleh Pak Suwarta yang menanggapi ya. Di era saat ini semuanya serba mudah, dan sebagian anak-anak justru menggambarkan nih Pak Suwarto, kenapa orang tua ini seakan menjadi pembantu anak-anak di masa sekarang, dalam tanda kutip ini pembantu. Monggo Pak Suwarto.
2: Terima kasih Pak Yarto. Di penampakan yang nyata itu memang kadang-kadang ada orang tua yang diperlakukan sebagai pembantu, sebagai contoh diminta untuk mengasuh anak.
1: MC juga tadi.
2: Tapi sebenarnya begini, kalau di dalam satu keluarga sekarang, keluarga modern itu kan suami bekerja, istri juga bekerja. Nah itu memang ada lebih amannya kalau anak itu dititipkan pada mbahnya, gitu, kakungnya atau utinya. Tetapi kalau itu dipasrahkan 100%, itu memang kesannya orang tua itu sebagai pembantu.
0: Yeah.
2: Yang baik itu fungsi orang tua itu sebagai pengawas, mengawasi. Jadi tetap harus ada apa ART yang ditugasi untuk momong anak, ngantar sekolah, jemput sekolah, mungkin bisa dibantu oleh orang tuanya yang yangnya. Karena di teori Maslow itu kan ada kebutuhan akan rasa aman. Jadi rasa aman anak, kan kita berita yang terakhir itu di Jogja ya, yang di daycare saja kejadiannya seperti itu, padahal yang dititipkan juga banyak, pengasuhnya juga banyak, tapi kejadiannya seperti itu. Itu yang kadang-kadang membuat keluarga modern sekarang ini lalu mengambil sikap, ya udah biar diopeni yang timbeh yangkung gitu biasanya. Sepanjang itu tidak menjadi tugas pokok,
1: tupoksi
2: yang pokok bagi orang tua, sebenarnya aman-aman saja, lancar-lancar saja. Jadi orang tua ya kadang-kadang saya jemput cucu, ngantar cucu ke sekolah itu ya sesuatu yang wajar, asal tidak, pokoknya cucu itu dipasrahke mbah nih gitulah, kira-kira gitu. Kalau kejadiannya itu memang kesannya sebagai kayak sebagai pembantu. Kira-kira begitu Mas Andi.
1: Bu Listia boleh sedikit ditanggapi atau ditambahkan dari Pak Soeharto tadi?
3: Saya sependapat itu dengan Pak Harto. Jadi itu sepanjang itu untuk orang tua itu bentuknya sukarela, nggih. Jadi apa tidak terus menjadi dibebankan menjadi tanggung jawab orang tua, hanya mengawasi, bener, hanya mengawasi aja, tapi tugas-tugas yang lain kan tetap tidak ini, karena pada prinsipnya anak itu memang ya harus memuliakan orang tua. Jadi tidak benar misalnya kalau tadi apa keluar apa tadi
1: istilahnya orang tua
3: istilahnya menjadi pembantu.
1: Iya,
3: jadi secara moral maupun etika pun juga itu tidak dibenarkan. Seharusnya lah di masa tua itu orang tua dimuliakan oleh anaknya. Hanya karena seperti tadi nggih, dihadapkan dengan kondisi seperti tadi, kadang orang tua sendiri pun contohnya seperti saya, tidak tega, atau kadang-kadang begini, aku itu masih bisa. Orang tua kan begitu. Siapa bilang lansia tidak berguna? Siapa bilang lansia tidak berguna? Di antaranya yaitu tadi, sok karpe dewe. Jadi keinginan kami sendiri, kok kasihan, kami masih bisa. Terus akhirnya sudahlah, kami tak ikut mengawasi. Nah, seperti kemarin ada apa di Jogja itu ya, Pak. Nah, benar kan? Kami juga gitu. Paling aman ya memang kalau diawasi oleh Mbahne dewe lah, semacam itu. Jadi itu. Anak-anak pun juga saya kira juga ada nggih usaha untuk memuliakan orang tua. Walaupun ada mungkin 1, 2, 3 merasa dulu, sejak dulu dari kecil dirawat orang tua, dibesarkan dan sebagainya, terus keterusan itu juga ada saja. Nah, itu yang harus bisa disadari oleh anak-anak itu, supaya di masa tua itu haruslah orang tua itu dimuliakan.
1: Baik, artinya semua bisa dibicarakan ya, dengan baik-baik. Bu Listio, di penghujung kebersamaan kita ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Sebenarnya seberapa penting pendidikan ini untuk keluarga dan juga untuk lansia juga ini, Bu Sri? Bu Listio, monggo.
3: Tadi lansia kan pembelajaran sepanjang hayat, ya. Sekalipun sudah lansia tua tetap belajar. Nah, ini seperti tadi diantaranya adalah memberi contoh pada keluarga. Tutpuri handayani. Jadi paling tidak menginspirasi. Lansia kok isih sekolah, kok ya wisuda, terus kan dapat itu. Kelulusan ya, ijazah
0: sertifikat.
3: Mange nggo apa ijazah? Ada yang bertanya juga sih. Apa untuk kerja? Apa untuk apa? Ya sudah bukan waktunya, tapi justru itu sebenarnya adalah menginspirasi. Di samping penghargaan apresiasi bagi lansia itu sendiri, tapi sebenarnya juga adalah menginspirasi untuk yang muda-muda, generasi muda, memotivasi bagi generasi muda, utamanya yang paling lebih adalah keluarga. Jadi anak cucu dan sebagainya, ini loh orang tua lansia sudah masih semangat belajar. Jadi seperti itu. Seperti baik. Tadi ini.
1: Terima kasih Bu Listio. Pak Soeharto, mungkin sebagai penutup perbincangan, seberapa penting pendidikan untuk kita semua?
2: Menurut saya, pendidikan itu menjadi salah satu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan pendidikan kita akan bisa membedakan sesuatu itu menjadi benar atau salah. Kalau itu benar berarti kita boleh melakukan, dan kalau salah kita tidak boleh melakukan. Itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan. Kalau pendidikan kita berhasil, sebenarnya insya Allah KPK akan nganggur gitu. Cuman karena kenyataannya kita belum berhasil, ya sudah, ya kita harus terima apa adanya. Jadi pendidikan tetap menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita.
1: Baik, terima kasih. Penutup Bu Sri, monggo silakan disampaikan pentingnya pendidikan.
0: Terima kasih Mas Andi. Kita melihat perkembangan zaman saat ini ya, untuk angka harapan hidup lansia itu sekarang itu meningkat menjadi 75,5 ya. Artinya untuk zaman sekarang itu lansia itu lebih banyak perkembangan atau jumlahnya itu lebih banyak dibanding dengan tahun-tahun yang dulu ya. Karena apa, lansia sekarang ini kan lebih sehat, lebih sejahtera, atau lebih banyak ini ya pengalaman dari tempo dulu gitu, sehingga ada perbaikan investasi lansia itu seperti apa. Nah, dengan adanya bertambahnya angka harapan hidup ini, baik, sungguh baik sih untuk diadakan semacam kegiatan bagi para lansia seperti yang dikelola oleh Bu Lis ini ya. Itu bagus karena lansia punya komunitas itu lebih baik, punya artinya kalau kita punya komunitas itu ada tular-tularan, paling tidak kita punya prinsip apa, konsep apa bagi lansia, kesehatan, terus kebiasaan, terus apa-apa yang baik yang bisa diterapkan pada lansia itu bisa saling menularkan gitu ya. Nah, artinya apa? Rasa bahagia itu akan muncul ketika kita itu sama-sama lansia bertemu, saling cerita, saling berbagi, itu bagus sekali. Karena yang saya rasakan sendiri ya, ketika saya pergi dolan sama anak-anak, sama cucu, saya itu merasa aku kok tua ya gitu. Tapi ketika kita itu ketemu sesama lansia, ceritanya ngalor ngidul ndak karuan, rasanya oh aku ketemu teman sebaya seperti dulu lagi gitu ya. Nah, gitu Mas.
1: Baik, terima kasih Bu Sri, Bu Listio dan Pak Soeharto perbincangannya pagi hari ini. Terus sehat ya, tetap semangat. Amin. Dan terus menginspirasi untuk insan pendidikan yang ada di Kota Semarang dan Indonesia. Sahabat Budaya, demikian tadi Mangon Projo edisi hari ini. Tutwuri Handayani Lansia sebagai Teladan Keluarga. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan pengurus PPLKS Sri Sulmi Aziz SPD. Ada juga mantan pengawas sekolah Soeharto SPD MM dan juga pengelola sekolah Lansia Ki Hajar Dewantoro Gunung Pati Semarang, Listio Didi Ari Murwani MPD. Pendidikan menjadi kunci utama nggih untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik, dan mari terus aktif untuk lansia, harapannya terus bahagia dan terus bisa beraktivitas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mas Mbak Yu, matur suwun untuk panjenengan yang terus bersama kami di Sambel Kemangi. Di siang hari ini hari Sabtu 9 Mei 2026. Gila telepon dan WhatsApp saya buka 02483166661 atau juga di 08112777914. Tidak berlama-lama nggih sahabat budaya, di ujung telepon WhatsApp sudah ada yang terhubung. Monggo Sambel Kemangi.
1: Sambil kemanginya tenang.
0: Monggo Pak Suwarno.
1: Kajeng nyuwun lagu Mas.
0: Lagunipun apa?
1: Lagune mergo tresno napa? Kadung tresno napa-napa sembarang pokoke wingking tresno.
0: Pokoke wingking tresno nggih. Iki mentang-mentang malam Minggu niki. Enten kadung tresno nggih, kulaturaken nggih. Siap, salamipun.
1: Enten Mas. Mas Andi.
0: Nggih.
1: Kadung Mas Andi juga kaya tugas ngantar purnomo di paling kesehatan.
0: Amin.
1: Nggih, kadung di tengah. Kadung Pak Darso, Pak Bidapur.
0: Nggih.
1: Kadung Pak Bowo, di Bagio, Pak Harno. Langsung dari pun Mas.
0: Nggih Pak Suwarno.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, mengke ditenggo nggih kidung tresno. Nggih, wingi pun Pak Suwarno lumantar telepon studio, monggo Sambel Kemangi.
2: Sambel Kemangi, sedep tenang.
0: Sedep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Selamat siang Mas Andi. Nggih. Aku puterin lagu Ngidam Sari.
0: Siap, salamnya.
2: Salamnya buat tadi Bapak siapa yang pertama?
0: Suwarno.
2: Pak Suwarno.

0: dan Bu Yanti dua-duanya, Bu Sutarto, Bu Minkasmanto, Bu Edi Warsito, Mbak Arsi, dan salam buat semua-muanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Okay. Buat Mas Andi, jaga kesehatan.
1: Siap.
0: Jangan lupa selalu bahagia.
1: Njih,
0: kalau pulang nanti hati-hati di jalan, Mas.
1: Njih, Bu Dewi.
0: Semoga selamat sampai di rumah.
1: Amin, Bang Estenipun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Bu Dewi saking Tulungagung wonten Mas Pur Perdana, monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi sewedep seneng.
1: Nggih, monggo Mas Pur.
2: Nggih, wilujeng siang Mas Andi.
1: Nggih.
2: Dipun sehat nggih, sedaya keluarga nggih.
1: Sehat pangestu nipun Mas Pur.
2: Alhamdulillah, mugi sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Mungkin lah dipen parang akan kalau wengi supin ini kenal pepeling Mas Andi.
1: Oh, buat kemutan.
2: Siap. Oh, sound ke sambo nemutan yang pepeling mungkin.
1: Buat langsung lepet ke playlist nih.
2: Alhamdulillah. Mempengeleng dan
1: dibeleng. Lagi mempengeleng langsung nunjuk HP nih gitu.
2: Lah, dah lah. Gih, terus salam kalau bau. Wonten Pak Suwarno, mungkin kan tuh ngatain Pak Andi.
1: Iya, Pak Suwarno.
2: Dumateng Pak Abdul Koh Buruki, Wilujeng Siang, Sutepangan Galikola, Mas Pur Tulungagung. Lansu Kemawan, Bandanget, Perus Kawan Semarang, Sugeng Siang. Kakek Mas Andi, matur Mas Andi.
1: Sami-sami Mas Pur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali ke tembang ya sahabat budaya. Nanti ingkang sampun kirim pesan lumantar WhatsApp Bu Sarinem, Bu Tarto, mengkeh kila kulo buka malinggih. Terus bersama kami di Sambel Kemangi, nyampleng tengah.

0: Halo, saya Dev Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjenengan semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: Saben dino mongalamun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawanen mrene.

0: Sobat Budaya, matur untuk panjenengan ingkang tansah sinarengan Pro 4 RRI Semarang. Sudah kembali terhubung di ujung telepon WhatsApp saking Borobudur Semarang wonten Pak Pardiono. Monggo sambal kemangi.
1: Dokter saya juga Pak Fadi.
0: Nggih, Pak Pardiono.
1: Nuwun nabi para jogrek.
0: Siap. Salamipun.
1: Assalamualaikum Bapak Agus Kopur, Bu Tartong Rupati, Pak Dewi, Pak Misur Kampangan, Pak Jumprion Rangkali Bante, Pak Taman Menten, Gedung Songo, Manyaran. Tetap Mas Abi, juga menjadi tugas ngontos Pati Purno, tetap semangat. Barukah kata rezeki dimpun, Mas.
0: Amin.
1: Matur, assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pardiono kang pengarah wonten Borobudur Semarang. Wingipun wonten sinten iki? Monggo sambal kemangi.
2: Panten pedes tenan Mas Andi. Wonten pun Abdul Ngopo.
0: Nggih.
2: Badhe nuwun sekar Mas.
0: Sekaripun
2: kene dana

0: Atuh, kurang galenggal Firno.
1: Amin.
0: Syukur-syukur nih ana gelem sing genteni.
1: Waduh, genteni nopo sariawan kok genteni. Wes.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, munggih. Nembe sariawan iki dadi ne kepleset-pleset nggih, Pak Abdul Ghafur. Mugi engkel sehat malih supaya suaranya menggelegar ngatur lho nek on air gitu. Lajengipun saking Kali Banteng wonten Pak Supriyono, monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi sugeng jam Mas Andi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat enten megal mboten Mas nyuwun
1: kabar. Niki radi mepet. Coba sekarang pun apa mungkin kula cawis sekir ya.
2: Lagangan lali.
1: Waduh. Lah niku 10 menit. Nggih, mangke menawi cekap nggih, Pak.
2: Nggih, Mas.
1: Supriyono salamipun. Nggih.
2: Salamipun matur suwun mau Ngarjono, Pak Dul Gopur, Le Mbah Arno, Le Bu Dewi.
1: Nggih.
2: Le Bu Tato, Le Mbah. Sampun nonton Mas.
1: Terus. Nggih, sami-sami Pak Supriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan WhatsApp wonten Bu Sarinem Kampung Pelangi sedep tenan. Selamat siang. Salam kagem Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Mbak Cucu, Mbak Sela, Mbak Si Penggaron, Mbak Sela Abidin, semoga sehat selalu. Minta lagunya Gelo nggih, mangke diaturaken tembangipun. Lajengipun Pak Untung Mulyono niki nggih. Saking Kaliwungu Kendal. Nyuwun sekar becak Solo Mas Andi. Salam kagem Bu Haji.

Mas Mbak Yu sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Fahri Malian juga sudah hadir di studio. Itu artinya saya segera harus pamit undur diri. Matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan semuanya. Dan juga sekali lagi kami mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan tembangnya di hari ini. Nanti Sambal Kemangi hadir kembali Sahabat Budaya hari Senin pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Awan pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya Dinas Kelautan dan Perikanan Tertulis Lutkan Batang menyelenggarakan aksi pembersihan ikan sapu-sapu di aluran Sungai Jalan Ahmad Yani pada Kamis 7 Mei 2026. Melibatkan 60 personel dari berbagai instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Polres hingga TNI Angkatan Laut, gerakan ini bertujuan untuk menekan populasi spesies invasif yang mengancam ikan lokal. Sekretaris Dislutkan Batang, Hermanto, menjelaskan bahwa ikan sapu-sapu dapat merusak ekosistem serta membahayakan kesehatan jika dikonsumsi karena potensi logam berat. Selain merusak habitat, keberadaan ikan ini dikeluhkan warga karena memicu erosi tanggul. Ikan yang berhasil dikumpulkan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar guna memastikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem sungai di wilayah Batang.

0: beralih ke informasi lainnya, ajang internasional Prambanan Mendut Interhas 2026 resmi digelar pada 8 hingga 10 Mei 2026 di kawasan Borobudur hingga Candi Prambanan dengan melibatkan 1.865 peserta dari 34 negara. Kegiatan lari lintas alam non-kompetisi ini menawarkan rute bervariasi mulai dari 6 km hingga 26 km yang melintasi lembah dan situs warisan dunia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan dukungan penuh pada acara ini yang tentunya dapat memberikan potensi dampak ekonomi dan wisata yang besar. Selain olahraga, rangkaian acara seperti Red Dress Run dan The Great Java Train Rumble yang diadakan juga diharapkan mampu mempromosikan pariwisata serta produk lokal Jawa Tengah ke kancah global. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bojleng bojlenge blis selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang ini Anda masih bersama kami, Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Di kesempatan siang ini, sahabat budaya, edisi hari Sabtu, akhir pekan, tapi masih masuk awal bulan ya. 9 Mei 2026 sahabat budaya, saya Fahri Marlian kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa juga untuk mengawali kebersamaan, kita akan bersama dalam segmen atau acara Prigel di siang hari ini, yang mana tema atau topik yang nanti akan kita bicarakan ya, kita sajikan obrolannya adalah cara memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Nah, ini menarik untuk panjenengan juga yang barangkali ada bisnis, ada usaha, tapi masih kelimpungan gitu ya, masih kesusahan. Bagaimana caranya sih kita manage uang yang memang pure buat bisnis sama yang pure buat kita pribadi. Nah, untuk ngobrol tentang hal itu, tentunya Fahri sudah kedatangan narasumber. Ini beliau pelaku usaha juga, ada Ibu Novi Budi Pat Mawati ya. Coba saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu yang sudah binarak ini. Bu Novi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ji, kabar baik, kabar sehat ya Bu Novi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ji, semangat siang ini tentunya ya Bu ya.
1: Insyaallah.
0: Ini nanti Fahri akan ajak ngobrol panjenengan, tapi santai saja Ibu. Kita di sini enggak yang tegang gitu ya. Nanti kita lebih ke cerita pengalaman sama ini. Ada satu tips yang mungkin nanti sahabat budaya juga penting untuk cermati betul bagaimana caranya Bu Novi ini memisahkan uang yang khusus buat bisnis ya sama khusus buat pribadi sendiri. Terutama mungkin karena Bu Novi juga seorang ibu rumah tangga, ini nanti bisa dikaitkan ya Bu ya, manajemen uang bisnis sama yang uang buat kehidupan rumah tangga. Tapi sebelum kita mulai Bu Novi, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, monggo Kang Mas Mbak yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau bertanya juga atau mau nimbrung bareng di Prigel siang hari ini, kami persilahkan untuk bisa mengudara di line telepon Perempat Semarang 0248316661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang ya di 0811277791. Baik Bu Novi, untuk mengawali obrolan kita, nah, peribahasa mengatakan kalau tak kenal katanya tak sayang gitu ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu Bu Novi ya tentang panjenengan gitu dan usahanya. Ini kalau boleh dikenalkan juga, panjenengan sudah mulai sejak kapan dan waktu itu kenapa panjenengan memilih usaha yang sekarang panjenengan tekuni? Monggo bisa diceritakan Bu Novi.
1: Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi. Saya dari Papandayan Kalilangse.
0: Papandayan.
1: Iya. Awal sebenarnya usaha catering itu turun-temurun dari orang tua. Dulunya saya kerja, tapi setelah menikah saya itu keluar dari kerja. Di rumah ngurus rumah tangga dulu. Terus saya mulai kok kerasa kayak bosen gitu ya.
0: Di awal gerak ya,
1: ya. Biasa kerja kok ini di rumah belum ada anak, belum ada kesibukan. Akhirnya saya coba-coba buat snack-snack gitu sama nasi bok. Karena ibu kan sudah sepuh, jadi saya yang ngelanjutin. Awalnya ya jatuh bangun sih, gak langsung bisa banyak pesanan. Terus tahun 2012 sempat berhenti karena punya baby.
0: Fokus ke baby dulu ya.
1: Di situ tahun 2013 akhir juga punya baby lagi, jadi anak itu ada dua, cuma umur beda sedikit aja.
0: Berdekatan itu ya,
1: ya
0: Bu ya.
1: Okay. Cuma beda 20 bulan. Setelah itu di tahun 2015 saya jualan kayak snack-snack repack gitu. Mulai catering pesanan-pesanan snack like apa? Snack sama nasi box itu di tahun 2018.
0: Itu yang pure buatan Bu Novi sendiri. Sebelumnya repack ya.
1: Iya, repack snack kering gitu. Tahun 2018 baru buka itu kayak pesanan-pesanan nasi box, terus snack-snack buat arisan. buat ulang tahun itu juga bikin, tapi kalau untuk kue tartnya yang bikin kakak.
0: Oh,
1: karena saya tidak bisa menghiasnya.
0: Ada kolaborasi juga sama kakak. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau catering besar juga kolaborasi dengan kakak. Cuma saya yang masih di bawah 200 lah pesanan-pesanan nasi kotak, snack box itu. Terus di tahun 2021 juga mencoba buat kue kering. Alhamdulillah. Ya ada aja yang pesan selama lebaran sampai
0: kue
1: sekarang,
0: kering lebaran
1: ya.
0: Seperti nastar dan kawan-kawan ya.
1: Sampai sekarang ini alhamdulillah masih jalan terus. Ya sedikit-sedikit
0: lama-lama menjadi bukit ya.
1: Amin.
0: Bu ya. Oke, ini berarti memang karena menurun dari orang tua, ibu ya, terutama ya. Ya. Berikut juga belajarnya, ibu belajarnya dulu sama Simbah,
1: sama ibu gitu. Iya, sama ibu sama kakak. Ibu kan dulu juga apa jualan di kantin juga sih. Kantin SMA Kartini.
0: Nggih, dan yang meneruskan panjenengan dan kakak juga ini kolaborasi ya. Berjalannya waktu ibu ini kan tentunya usaha catering terutama 2018 tadi ya, panjenengan sudah mulai berani untuk open PO ya, nasi box dan lain sebagainya. Ini panjenengan mulai seriusnya dengan ada nama usahanya, terus legalisasinya enggak? Atau bagaimana untuk perkembangannya?
1: Untuk PIRT saya baru 2025 kemarin. Sebenarnya masih takut, maksudnya mau maju
0: itu?
1: Melangkah tuh masih belum pede aja sih.
0: Sekarang harus pede ya, Bu Novi.
1: Iya, insyaallah.
0: PIRT 2025.
1: Iya.
0: Untuk nama apa nama namanya, snack-nya atau usahanya?
1: Itu, kalau usaha snack box nasi kotak sama kue kering itu Arfi Snack.
0: Arfi Snack ya. Dan kenapa namanya Arfi?
1: Ya, diambil.
0: Bukan Novi saja gitu.
1: Diambil dari itu, perpaduan nama saya dan suami.
0: Oke. Jadi ada sisi romantisnya ini sahabat budaya ya. Gabungan namanya Bu Novi dan sang suami. Jadinya Arfi Snack gitu ya. Untuk yang sekarang ditawarkan ke pelanggan Bu Novi, ini apa saja yang bisa panjenengan ACC dan pelanggan pesan gitu panjenengan gas apa saja sekarang ini?
1: Ya seperti nasi box itu sesuai request apa konsumen, misalnya minta dimasakkan ABC gitu ya. Kita usahakan snack-snack juga buat acara-acara arisan gitu sesuai permintaan.
0: Untuk snack itu snack yang cenderung tradisional atau ya sesuai dengan keinginan juga?
1: Sesuai keinginan konsumen. Karena kita kan modelnya apa pesan, tidak setiap hari bikin.
0: Oh, jadi memang bukan yang reguler produksi gitu ya, tapi by pesanan ya. Oke, berarti untuk snack-snack kekinian juga bikin ya Bu ya?
1: Insya Allah.
0: Seperti apa saja itu Bu, biasanya yang sekarang lagi menantang dan ingin panjenengan
1: kan
0: serius?
1: Banyak ini pesanan dimsum sama dimsum keju goreng itu. Sama mie jebo. Itu suka anak-anak itu? Muda itu ya.
0: Mie
1: jebo, mie pedes. Wah. Gitu loh kayak gacoan
0: modelnya. Oke, mie pedes gitu ya. Oke, baik. Dan ini panjenengan juga belajar sendiri atau gimana kok sampai bisa mengikuti yang kekinian-kekinian ini?
1: Lihat-lihat di TikTok sih.
0: Ikut
1: yang lagi tren ya.
0: Ikut yang lagi tren. Oke, baik. Dan sampai sekarang pun masih konsisten untuk kue keringnya tadi masih juga ya Bu ya?
1: Iya, masih.
0: Lebaran kemarin gimana itu Bu?
1: Alhamdulillah lebaran kemarin ya ada sih. Lumayan.
0: Lumayan ya.
1: Bisa buat ongkos mudik.
0: Bisa buat ongkos mudik juga. Bu, oke, ini sebelum kita sambung ke tema kita atau topik kita terkait dengan keuangan ya. Mungkin ini berkaitan karena ya ini menjadi tantangan juga bagi para pelaku usaha pada masa itu di era pandemi, Bu Novi. Panjenengan tentunya melewati itu ya. Karena di 2018 panjenengan istilahnya mulai berani untuk PO atau pre-order. Satu tahun atau dua tahun kemudian itu serba lockdown semuanya. Boleh diceritakan Ibu usahanya seperti apa waktu itu?
1: Waktu itu di tahun 2018-2019 itu masih aja ada yang pesen. Tapi di tahun 2020 sama sekali tidak ada yang pesan sampai 2021. Jadi benar-benar sepi.
0: Benar-benar sepi ya. Karena memang ekonomi juga susah waktu itu. Gimana Bu adaptasinya waktu itu panjenengan melewati tahun-tahun berat itu? Ada usaha lainkah atau gimana?
1: enggak ada usaha lain sih, cuma itu bergantung sama suami aja.
0: Oke. Jadi untuk Arvinya juga ya sempat vakum ya
1: di tahun 2020-2021 itu
0: luar biasa. Dan kembali bangkitnya kapan itu?
1: Di bulan apa, pertengahan 2022 itu sudah mulai banyak pesanan-pesanan nasi kotak. Terus yang banyak pesan itu awal-awal itu dari rumah sakit Romani itu, perawat sama Karyadi. Itu yang mulai pesan-pesan dulu.
0: Dekat situ ya Bu ya, dari rumah sakit, dari instansi lain juga. Ini luar biasa kebangkitan ini sahabat budaya ya. Tapi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan topik kita. Ini manajemen keuangan Ibu ya. Nanti bagaimana dari sudut pandang atau pengalamannya Bu Novi, boleh dibagikan untuk sahabat budaya juga. Monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali bertanya juga terkait dengan usaha Arvi Snack ini ya, manajemen keuangannya juga, barangkali monggo. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, masih dalam dialog Perigal Kiprah UMKM atau Teras UMKM di siang hari ini dengan topik cara memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Ya, ini salah satu basic atau hal yang fundamental dalam kita berusaha tentunya, karena kalau tidak bisa memisahkan ya nanti berantakan usahanya gitu ya. Ya usahanya ya keuangannya juga, sahabat budaya. Masih bersama Ibu Novi juga. Bu Novi masih semangat ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Oke, tadi di awal kita sudah mengenal perjalanan awalnya Bu Novi. Bahwasanya ini sudah ya cukup lama juga ternyata panjenengan berkecimpung. Soalnya dari ibu juga ya, yang dulu ada usaha catering juga, ya makanan juga, bahkan di kantin juga ya Bu Novi ya. Dan sekarang yang meneruskan panjenengan, tadi juga disampaikan sempat kolaborasi dengan kakak gitu ya. Kita lanjutkan ibu, sekarang kita ke topik ya. Dalam hal ini yang ingin Fahri tanyakan adalah cara panjenengan memanage usaha. Katakanlah dari 2018 gitu ya, sampai sekarang, atau yang kalau kita hitung repack-repacknya tadi ya 2015 ya Bu ya, sudah 11 tahun sampai sekarang panjenengan masih suka dan alhamdulillah bisnisnya jalan terus.
1: Amin.
0: Cara manage-nya dari segi keuangan Ibu, mungkin bisa disampaikan bagaimana kalau dari pengalamannya Bu Novi di RV Snack ini?
1: Oh, mungkin untuk keuangan kita pisahkan dari, kan sekarang sistemnya pembayaran pada transfer kris gitu ya.
0: Iya, sudah modern.
1: Jadi, ya, kita pisahkan rekening antara rekening pribadi sama yang khusus buat usaha itu.
0: Mm-hmm.
1: Tiap ada transaksi ya satu rekening itu khusus buat usaha.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita juga mencatat misalnya pengeluaran kita buat beli bahan pokok-pokoknya itu kalau ada pesanan. Setelah itu kan nanti pihak pemesan kirim biaya pesannya itu, kita ambil pokoknya, kita kembalikan ke uang pribadi kita, karena kita pokok kan pakai uang pribadi. Setelah itu untuk hasil sisanya itu labanya kita bagi untuk biaya apa, untuk bensin kan, karena kita juga belajar butuh bensin. Untuk bensin kita bagi berapa persen, untuk gaji sendiri juga ada karena kita juga mengeluarkan tenaga.
0: Untuk self reward juga ya Bu ya.
1: Terus untuk apa namanya, untuk THR kita nanti kan itu kita ambil tiap tahun walaupun sedikit, yang penting kita bagi gitu.
0: Tapi nuhun sewu, sebelum dilanjutkan, itu benar-benar panjenengan terapkan, jadi seperti yo kerja dewe tapi ngebosi dewe seperti itu.
1: Oke,
0: ini menarik sekali.
1: Jadi
0: budaya,
1: kita transaksi kan pakai rekening, tapi nanti saya ambil itu di rumah, saya sediakan kaleng-kaleng. Jadi saya tulisi THR, terus gaji sama bensin seperti itu.
0: Okay. Ini nuhun sewu, sebelumnya kita nanti kita lanjutkan. Konsep seperti ini panjenengan sudah pelajari atau terapkan sejak kapan Ibu?
1: Saya ya ini sebenarnya dari dulu sekolah itu saya kalau punya bekal sangu seperti itu. Jadi sekarang saya buka usaha juga saya terapkan di usaha saya.
0: Diterapkan di usaha ya.
1: Iya.
0: Ada uang yang untuk self reward sendiri, gaji sendiri, bahkan untuk THR sendiri, sahabat budaya, meskipun itu dari jeripayahnya Bu Novi sendiri gitu ya. Tapi tetap di manage betul. Dan kalau boleh tahu Bu, dampaknya sebaik apa kalau untuk usaha panjenengan sampai sekarang?
1: Ya, insya Allah kalau ada pesanan yang banyak gitu tuh kita enggak keteteran di modal, karena kan memang modalnya minim ya. Jadi kita bisa pinjam itu, misalnya benar-benar banyak modal kita itu kurang, saya bisa pinjam di yang buat THR sama gaji itu. Tapi nanti setelah pembayaran lagi, saya kembalikan lagi.
0: Oke. Dan semua ini panjenengan running kalau untuk produksi gitu Bu, sendirikah atau ada yang bantu juga?
1: Produksi kadang dibantu sama ibu, kadang sama suami juga kalau banyak. Tapi kalau sedikit saya sendiri.
0: Oke, baik-baik. Dan skalanya biasanya kalau yang banyak begitu, ini kita mulai ke step by step produksi ya Bu ya, mungkin boleh dikenalkan juga. Panjenengan biasanya seperti apa skemanya dari awal sampai selesai kalau misal pesanan yang banyak gitu?
1: Kalau pesanan yang banyak ya, kemarin tuh paling banyak dapat itu 220.
0: Apa itu? Nasi box?
1: Nasi kuning.
0: Oh, nasi kuning.
1: Iya. Nasi kuning itu ya, kalau belanja itu semua saya. Terus kalau masak dibantuin sama ibu. Jadi masak berdua, terus packingnya dibantuin sama suami.
0: Oke, itu sampai selesai begitu
1: sampai
0: ya.
1: Selesai,
0: terus
1: ya.
0: Nanti kalau untuk pengantaran dan lain sebagainya.
1: Pengantaran kadang saya pakai kokar, kadang diambil pemesan. Kalau jumlah banyak itu kadang saya seringnya dikirim pakai kokar.
0: Oke, baik, baik, baik. Yang baru-baru ini 220 ya tadi ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nasi kuning itu luar biasa. Cukup banyak juga ini sahabat
1: iya,
0: budaya ya. Oke, Bu, ini penasaran juga Fahri kalau untuk manajemen keuangan ya. Terutama ya ini dari sudut pandang yang anak-anak muda seperti saya dan teman-teman yang lain. Yang kalau semisal kita sudah bekerja gitu ya Bu ya, dalam hal ini ya usaha contoh lah. Kita mendapat keuntungan itu kadang suka tidak eling.
1: Dihabiskan.
0: Iya kalau dihabiskan gitu ya, kadang suka nombok juga. Ini gimana Bu cara untuk kita mendisiplinkan diri gitu ya, atau mulai membiasakan diri supaya nanti kita tidak begitu apa ya terbuai dengan keuntungan yang kita dapatkan. Kalau dari pengalamannya Bu Novi gimana?
1: Saya setiap habis itu, habis misalnya habis ada pesanan gitu, saya cateti. Jadi pengeluarannya berapa, kita dapat laba berapa, langsung kita bagi dulu. Jadi misalnya dapat laba 100.000, 20 buat bensin, 20 buat bensin itu langsung saya masukkan kotak, 20 buat gaji saya, sisanya saya masukkan ke THR itu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi di awal begitu menerima langsung ada pencatatan
1: iya,
0: ya?
1: Iya, langsung dicatat.
0: Oke.
1: Kalau misalnya pengen jajan ya
0: nah
1: ambil
0: itu
1: sebagian sisanya itu, tapi jangan semua. Jadi uang itu jangan dibawa keluar semua.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Ditinggal dulu di rumah, dimasukkan dulu, baru ambil sebagian. Kalau misalnya pengen jajan ya buat jajan.
0: Jadi memang ya harus disiplin sahabat budaya ya. Begitu kita katakanlah menerima laba, langsung dicatat betul ini alokasinya untuk apa, yang ini untuk apa, dan yang ini untuk apa. Kalau semisal mau jajan ya, seperti yang disampaikan Bu Novi tadi, jangan semuanya gitu ya. Oke, Bu, tapi kurang lebih pengalaman tadi 11 tahun panjenengan memulai usaha, bahkan kalau kita hitung sebelum berkeluarga juga panjenengan sudah sebenarnya ikut sang ibu gitu ya. Selain pelajaran manajemen yang panjenengan dapatkan dari usaha ini gitu ya, pelajaran apa lagi Bu yang panjenengan dapatkan ya, terutama kan di satu sisi ada harus ngomong anak juga waktu itu awal-awal, ibu rumah tangga juga. Ini apa lagi Bu yang panjenengan dapatkan dari panjenengan yang sebagai seorang ibu rumah tangga tapi juga wanita yang berbisnis?
1: Ya harus itulah pintar-pintar bagi waktunya. Misalnya ada pesanan ya, anak itu diusahakan, kan waktu masih bayi gitu ya, diusahakan senyaman mungkin, jangan sampai anak rewel atau gimana. Kalau anak rewel kan kita mau masak, kita mau apa juga bingung.
0: Repot nanti ya.
1: Ya. Jadi anak kita sediakan apa yang dia suka, terus kita tinggal itu buat pesanan masak, packing juga seperti itu.
0: Jadi belajar manajemen waktu juga ya Bu ya, selain manajemen keuangan tadi ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal manajemen waktu, Bu Novi kan juga dari IPMI ya. Ini kalau boleh tahu juga bergabungnya dari kapan Bu di IPMI
1: saya
0: atau komunitas?
1: Saya bergabung IPMI awal 2025.
0: Awal 2025.
1: Iya.
0: Ya sudah 1 tahun ini ya kurang lebih ya Bu ya. Ada nggak yang bisa panjenengan ceritakan gitu terkait dengan dampaknya seperti apa sih kalau misal kita gabung ke komunitas gitu ya?
1: Oh iya. Untuk awal-awal gabung IPMI saya kan sebelumnya buat PIRT, buat izin usaha itu sebenarnya saya masih belum pede, masih takut gitu. Setelah saya diajak sama temen yang kebetulan ketua IPMI sendiri Bu Leli itu, saya gabung, terus saya tanya-tanya caranya gimana. Akhirnya beliau nuntun untuk PIRT nanti ada kayak apa namanya, seminar PIRT itu nanti bisa dapat itunya PIRT, izin usaha. Akhirnya saya ngikutin beliau di IPMI, terus lama-lama ada kayak pembukaan dari Dinkop itu untuk pembuatan PIRT. Saya ikut, saya gabung. Alhamdulillah sekarang sudah punya izin usaha, sudah punya PIRT, dan ini dalam waktu dekat nanti
0: apa itu?
1: Label halal.
0: Oh, label halal untuk yang RV snack-nya atau
1: RV snack-nya itu. Ini kan sudah mulai pengumpulan berkas untuk itunya nanti terjadwal lagi.
0: Sesegera mungkin ya Bu ya, kami doakan pokoknya amin. Bisa cepet ini.
1: Amin.
0: Ya. Karena kalau sudah ada halalnya insya Allah jadi lebih ayem gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, berarti dengan gabung ke komunitas bisa Fahri simpulkan Bu Novi bisa apa ya, istilahnya menemukan link atau channel untuk nantinya mengurus legalitas ya, ke dinas juga dan sebagainya.
1: Kalau ada info-info besar juga kan sering ikut. Jadi tahu gitu.
0: Jadi lebih tahu juga ya Bu ya. Untuk kalau ada pameran atau pasar. Baik, ini menarik sahabat budaya. Perjalanan yang dari awal gitu. Jadi pelan-pelan sampai akhirnya gabung komunitas juga. Dan jadi tambah serius sampai sekarang ini ya. Mulai ngegas terus ini ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu Bu Novi dan sahabat budaya. Karena sesaat lagi akan kami kumandangkan sahabat budaya. Adzan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, setelah dikumandangkannya dan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, monggo kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang memeluk agama Islam. Kita lanjutkan di Prigel Teras UMKM Prompat Semarang siang ini, masih dengan topik cara memisahkan uang bisnis dan uang pribadi ya, bersama Ibu Novi Budi Patmawati dari RV Snack. Gini Bu Novi, di segmen yang terakhir ini ya Bu, yang gak kerasa. Tapi yang jelas tadi mengacu pada topik kita di siang hari ini, ternyata emang apa ya, satu poin yang mungkin fundamental gitu Nji, yang tadi Fahri catat adalah kita setelah menerima keuntungan benar-benar harus membagi ya Bu ya. Mencatat, membagi, ini alokasinya kemana. Jadi terstruktur sahabat budaya ya, nggak sembarangan gitu Nji.

0: jangan malah nggak mencatat, nanti mungkin panjenengan mulai punya pikiran, oh ya udah wong ini nanti kan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Enggak, harus tetap dicatat ya Bu Novi ya, karena itu sangat membantu nanti untuk kita memanage uang yang kita dapatkan. Bu Novi, di segmen terakhir ini mungkin bisa disampaikan harapan panjenengan gitu sih untuk ya usaha Arfi Snack sendiri, terus untuk UMKM kuliner ya terutama di Kota Semarang, begitu kepengennya seperti apa. Saya mungkin pesan juga Ibu untuk sahabat budaya yang baru merintis, terutama yang muda-muda ini yang masih perlu edukasi soal manajemen keuangan, moga bisa disampaikan.
1: Untuk harapannya semoga Arfi Snack semakin maju, bisa banyak yang mengenal Arfi Snack, jadi banyak pesanan.
0: Amin.
1: Dan untuk pelaku UMKM lainnya, jangan putus asa, yang penting kita punya niat, kita kasih fasilitas, kita kasih yang terbaik untuk konsumen, insya Allah konsumen itu kembali lagi ke kita untuk pesan lagi.
0: Okay.
1: Meskipun belum ada pemesan atau belum banyak yang minat buat pesan, kita tetap positif aja. Insya Allah rezeki tidak kemana.
0: Insya Allah rezeki tidak kemana ya. Oke, baik. Bu, terakhir untuk menutup juga ini. Kalau misal ada sahabat budaya yang penasaran gitu ya. Okay. Pengen nyoba. Tadi mungkin dimsumnya Bu Novi gitu ya. Di Arfi Snack atau kepengen pesan nasi bok. Ini bisa kemana?
1: Kalau mau PWA bisa. Disebutin.
0: Boleh enggak apa-apa nomor WhatsAppnya?
1: Untuk PWA ke 089-6766-11119. Untuk lokasinya di Jalan Kalilangse, RT1 RW5, Gajah Mungkur, Semarang.
0: Gajah Mungkur, Semarang. Jih, terima kasih. Baik, matur nuwun Bu Novi, jih, panjenengan sudah hadir secara langsung juga. Ini tadi katanya sebelum dari studio ada pesanan di UNES, sahabat.
1: Iya, tadi ngantar dulu ke UNES.
0: Luar biasa ya, langsung siangnya Fahri ajak ngobrol. Tapi yang jelas kami doakan sehat selalu Ibu.
1: Amin,
0: sukses
1: amin.
0: Untuk Arfi Snack ya.
1: Amin.
0: Semakin dikenal dan populer di Kota Semarang juga.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk hari ini kita akhiri. Selamat siang Bu Novi, sehat selalu.
1: Selamat siang.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat budaya, demikian tadi ya kebersamaan kita dalam Perigel Teras UMKM Perempat Semarang siang ini. Bu Novi Budi Padmawati ya, ini dari Arfi Snack yang tadi sudah sharing terkait dengan bagaimana caranya kita memanage uang ya, cara memisahkan uang yang benar-benar untuk bisnis dan uang yang pribadi. Kuncinya adalah mencatat ya, membagi dan mencatat sahabat budaya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya dan tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.
2: Perempat Semarang, Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko modele piye, pokoknya sing penting murah sik kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita kekeh aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, masih kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

Sahabat Budaya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah resmi menggelar UMKM Grande 2026 di Mall Paragon Semarang pada 7 hingga 11 Mei sebagai bentuk transformasi program UMKM Kayeng. Mengusung 4 pilar utama, hijau, kerakyatan, digital, dan ekspor. Ajang ini melibatkan 90 UMKM binaan dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho menyampaikan untuk memperluas pasar dalam kegiatan ini, Bank Indonesia juga menggelar bisnis matching dengan pembeli mancanegara serta program live selling digital. Sinergi ini ditargetkan meningkatkan omset hingga 630 juta rupiah sehingga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

0: Beralih ke informasi lainnya, Sragen Prehistoric Festival 2026 digelar di Museum Sangiran Kabupaten Sragen pada Kamis 7 Mei 2026 dengan melibatkan pelajar SMA serta mahasiswa arkeologi dari 8 negara. Melalui kolaborasi internasional Sangiran International Youth Forum, para peserta mengikuti simulasi interaktif seperti teknik memahat batu, pembuatan replika fosil, hingga seni melukis dinding gua. Adapun kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap konservasi situs prasejarah sebagai warisan dunia. Dengan pendekatan pengalaman langsung, festival ini berhasil menyatukan perspektif global dalam mendiskusikan tantangan pelestarian arkeologi sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah manusia purba kepada masyarakat internasional secara mendalam. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ngansi wonten ing acara salajengipun inggih menika dagelan kanthi ira-irahan Selendang Biru ingkang badhe katindakaken dening keluarga dagelan RRI Ngayogyakarta. Kula bali dagelan siang punika badhe ngaturaken ira-irahan utawi lampahan Selendang Biru dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga.

0: malah mboten sida. Rusak
1: kenalan nduk ra sida. Ya engko diamplopi sak-sake wae.
2: Ngerti iki jenenge sinten? Iki aku ki ora-orane nek ora bakal ngenehi dhuwit kowe.
1: Mungkin ning kula nek dicoba. Sing marai umume nek dicoba nu nek mboten penak yo ra sida.
3: Lho.
1: Ya orang mangger kowe bener ra sida wis gelo wis tak amplopi.
0: Pulakno menyang mau kudu beras kencur dadi suarane iki iso andro.
1: Dol.
3: Pace barang kuwi.
1: Di amplopi 7500.
0: Ampun.
1: Piro?
2: Nyanyi.
0: Siap-siap.
2: Iki anakku ki jenenge wae Sugiharto.
0: Sugiharto.
2: Bener iki Sugiharto lek jenengke iki. Ku sugih dhuwit ngono. Sugiharto ning kelanturing wong ngomong Sugiharto.
0: Bapakne Sugiharto. Sugiharto.
1: Wes ayo.
2: Ning siji ya.
1: Wes gak esmit panjenengan umpan.
0: Ayo nyanyi.
1: Mangga gamelan
0: mboten. Ayo nganggo pemusik komplit nah disediakake pemusik-pemusik mulai iki dolengkan musik kanan iki.
3: Wes gak
2: duet karo calone mantan lanang. Kene lek kowe melu nyanyi lek.
4: Duet Pak Pierre wae ku.
1: Ha. Engko mantane iki. Pon ampun cedak-cedak kula lho.
3: Wes
0: mantan kok.
1: Apa njur le nyanyi dhewe apa karo sapa milih?
0: Iki supaya kabeh ora aja digendoli.
3: Lah mau arep nyanyi apa?
1: Aku isin aku.
0: Lah,
3: iki kok isin ki kepiye ya?
1: Nggih.
3: Tutupi nek isin.
1: Lah tak ngadeg nggih.
0: Ya ora apa-apa.
1: Amit-amit lho nggih.
3: Ya.
2: Aku entuk ngadeg ora aku.
0: Mboten nyali-nyali.
2: Ora aku linggo
1: wae.

0: Jebulan. Terima kasih, terima kasih.
1: Jebulane le muni ora iso isin mau ki menggo aksi to. Padhe jajal ki jebulane
0: wis pinter. Sekecam mboten, Pak.
1: Kan penuk eh.
0: Malih nggih. Heh.
1: Iki tambah mau muni sik
2: tak gawe iki dengen dengennya.
0: Lho, maos sing mriko ketok elim liman kok niku mboten?
2: Hah? Nggih lho, penyanyi ki nek pengalaman, dia arwah amplop iso niteni.
0: Lha yo mau iki. Maos ibu wae ora ketingale dilem to, Bu.
2: Monggo minta tak dudut 50.000.
0: Ya pokoknya kok detong mau 300 pokoknya.
3: Oh nggih. Nduk, kowe mau tekan kene ora sampean, Nduk?
0: Kula mau
3: dipethuk.
0: Anu nyepeda piyambak.
3: Nyanyi kok. Nyanyi kepiye?
4: Montor.
0: Boten.
3: Oh lah.
0: Sepeda niku ontong ajengan niku.
1: Kaya pit lanang
0: kae. Sepeda iki sarwet gori kae apa pite?
3: Ditinggal kene engko
2: pit lanang. Ayo ben ngepit. Engko mulai ra ketok didadak lemah to nyitak gendeng to.
0: Eh mboten ngoten wong niku nggih sehat kok. Kula kepareng rumiyin nggih Bu. Wong niku ajeng ten kecamatan. Wong niki pun jam sedoso ya.
5: Lho apa niki kecamatan?
0: Kula ajeng pegatan.
5: Wong arep pegatan kok ya kok bernyanyi sikek lho. Penyanyi kena wis sampuh.
3: Golek agak. Tak omongi ya ra. Sing jeneng wong nyipta gendeng nyipta lagu iki dinggo dijukuk angsare. Kowe mau nyanyi apa? Aja digondel.
0: Nggih.
3: Ata kula arep pisah ngono. Ning digondeli ya kuwi kowe aja gelem dipisah, digondoli aja pegatan.
0: Wah lah sing ajeng seneng kula luwe sae, Pak.
2: Eta. Aja ora apa-apa, ampun dipenggak. Sing senengan le kali Junin sen iki pun nunggu nang ngarep lawang nika ta.
1: Kowe cah ngendi sing seneng karo kowe kuwi saiki kuwi sing calonmu saiki.
0: Anu jarene mboten saking Karang Nongko.
1: Oh. Sapa ya?
5: Sapa jenenge? Ayo, sapa jenenge dicekake.
0: Malu ya.
3: Iki nyalami romantene.
0: Nduk, nyuwun pangapunten kula ngrumiyini nggih, Mbak.
3: Terus nyalami.
0: Oh,
1: nyalami aku.

0: nyuwun pangapunten nek dianggep ganggu.
1: Mboten.
2: Pak. Polisine kuwi nggon pacanen, Pak.
3: Pancen kendaraan ora ribet kok katane. Dialihkan, dialihkan.
4: Kadek kersanipun menapa, Pak?
3: Sing dalan sing ngulon mae kendaraan ndak dalih ke dalan.
4: Dalan sing ngeten.
2: Ngalih ke dalan kok mlebu
0: omah. Kula mboten ajeng ngalih ke dalan, ning ajeng pinanggih sing do teng mriki niki. Ampun dolono lho niki.
1: Mboten
0: dijogo, dijogo.
2: Wong katane jogo kah banget, Pak. Polisine kok njogo.
1: Mbok jogo keamanan kok.
3: Ngewong wong juga kok ora dijak polisi iki
2: kok iya. Balasak trek e, Pak.
3: Pak, kula tak teng wingking riyen, Pak.
0: Oh, mboten iso. Mboten entuk. Malah kula ajeng perlu kalih niku. Sing jenenge M Sugiyarto.
3: Oh, aniki.
1: Sing pundi? Nenek ajeng den wingking ya kajeng ya.
3: Anak kula.
0: Oh, niku. Putrane sinten?
3: Niku anak kula niku.
0: Oh, nggih,
3: polisi nggih.
0: Aduh, kula mboten kiat.
3: Ajeng matir to riyen.
0: Mboten angsal. Niki kula entuk tugas.
3: Napa, Pak?
0: Saking kantor. Kudu nyekel sing jenenge M Sugiyarto.
2: Lho, kok dicekel no?
0: Niku ngrampok teng bank.
2: Weh,
0: 100 juta.
2: Weh. Waduh.
3: Kok
2: punya 100 juta? Mbak, apa aja di niku?
0: Niku pancen kabeh 300 ning sing digawa anak sampean 100 juta. Ah, sing 200 niki wau, sing kecekel niki jenenge Pak Ed. Kali sekitar. Reneng wong loro niku kecekel. Sing siji kula kenyekel teng riki niki. Nek janjane pun teng omah, ning omah sampean pun sepi. Agak do mantenan.
2: Preso, niki rene wis sami pun ketrek anu anak kula ya wis diketrek
1: mantu kula.
2: Kula wis tau semrep panjenengan, Pak Nek. Tulisane kuwi ra pangling to.
1: Tutupi. Sak iki ditutupi. Ning aku mau wis weruh.
2: Tulisan aku ya wis weruh.
4: Aku wis weruh.
2: Anu nak nak mianta to nggih, Nak?
3: Iya.
2: Monggo lenggahipun lho, Nak.
0: Lenggahipun. Pun wis kebacut kagol iki.
2: Niku sing biyen-biyen
0: saiki niku. Niku unekke.
2: Niku rak biyen to, Nak.
0: Nek gregeten tak kestel sisan.
2: Polisi kok muni pesta kok. Polisi kok muni pesta kok kestel iki kepiye?
0: Pestel, Bu. Sampeyan ampun wedi, kabeh ampun do semelang.
3: Muni tak pancen. Muni tak kestel kok sing digogoi seje. Ang, pestel dia ning ngiringan kok.
2: Mas.
0: Apa deh?
2: Mas Mianto.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri pada Mei 2026 diadakan dengan tema Manunggal Setyo dengan sederhana namun bermakna. Salah satu agenda utamanya adalah pembagian 5.000 porsi bakso gratis bagi masyarakat saat acara Napak Tilas Pangeran Sambernyowo pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat branding bakso khas Wonogiri agar semakin dikenal di kancah internasional. Selain itu, acara juga akan diisi dengan ziarah leluhur, pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana, upacara pada 20 Mei 2026 mendatang, dan ditutup dengan touring Explore Wonogiri serta bakti sosial di Panti Klotok pada akhir Mei 2026. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat persatuan untuk membangun Kabupaten Wonogiri yang lebih maju dan sejahtera. Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang melaksanakan aksi merti kali di sepanjang Sungai Kalibening pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM Kecamatan Magelang Utara untuk menggugah semangat kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menekankan bahwa edukasi ini krusial untuk mengubah kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai demi warisan bagi generasi mendatang. Sebagai bentuk penguatan ekosistem, acara ini juga diwarnai dengan penebaran 3.000 bibit ikan serta penanaman 1.000 bibit pohon sungai. Sinergi ini menegaskan bahwa kebersihan sungai adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

0: Duk. Coba rene yang, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang po kalah, Duk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radio ini pun diputer, dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Duk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Satu tembang dari Sundari Sukoco, sahabat budaya, kisah cinta mengawali kebersamaan kita di Perempat Semarang Musik dan Informasi hari ini. Moga saja bagi panjenengan yang nanti mau bergabung, ya mau request lagu atau berbagi informasi, kami persilahkan di line telepon Perempat Semarang 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perempat Semarang di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini yang sudah mengudara di line telepon. Ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Sugeng siang, Mas Fahri. Wonten Abdul Ngelopur.
0: Abdul Tandang Mijen. Siang menika.
1: Nyuwun sekar, Mas Fahri.
0: Njimpun sekaripun menapa?
1: Judulipun Jangan Ditanya.
0: Jangan ditanya, nggih. Siap.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon tanpa terkecuali.
0: Nggih, siap.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdul. Ya memang jangan ditanya ya, ndak boleh. Meh tak takoni Tandang Mijen piye ning, ya wis jangan ditanya gitu. Nanti tak siapkan ya, Pak Abdul ya. Dari siapa nanti yang kami sajikan ya, wis pokoknya mengkono gitu ya. Ini ada Bu Tarto juga di Gunung Pati. Selamat siang, Bu Tarto.
2: Selamat siang, anak Ilanang.
0: Tumben
2: siaran siang.
0: Loh, kok tumben siaran
2: malam
0: siang?
2: Malam minggu.
0: Boten, kulo siang terus kok. Ingeng pagi Senin Selasa.
2: Oh.
0: Oke.
2: Sehat, Mas?
0: Pangestunipun, Bu Tarto lagi sehat, Bu?
2: Puji Tuhan, aku sehat terus.
0: Sehat terus.
2: Walaupun gak punya...
0: Ya ora apa-apa sing penting sehat.
2: Ibune perempat.
0: Gunung Pati saniki bentar sangat napa panas napa pripun?
2: Panas e pol, Mas.
0: Welah.
2: Kula setarke baju merah wae.
0: Baju merah,
2: nggih. Wonten plus plus.
0: Wonten nanti tak siapkan ya.
2: Oh nggih, kagem Mas Priyono ingkang wonten Kali Banten. Monggo minggah mirengaken pop kroncong. Nggih, pop lagu kenangan sih nggih.
0: Gimpun di pop ke, kita pop keranjang ke.
2: Semoga keluarga Mas Fahri sehat, panjang umur, tambah rezeki yang angkatan.
0: Amin, Bu Tarto siap.
2: Aku krungu kok nganu.
0: Menopo?
2: Pertemuannya 3 bulan sekali, nopo nggih leres.
0: Wah, kirang terang mulai ini kok, dereng-dereng.
2: Mbak Titin kalau mau.
0: Oh, ngaten. Okay, ya alhamdulillah menawi tigang sasis pisan kita malah guyup.
2: Kanggo tambahi bulan, Mbak, 2 bulan ya, Mas.
0: Cocok.
2: Nggih. Matur sembah nuwun tak tulung.
0: Sami-sami.
2: Ngarep lawang aku, Mas.
0: Nggih, siap. Bu Tarto yang di Gunung Pati, sama-sama sehat selalu pokoknya. Tapi jangan terlalu lama di depan pintu, Bu Tarto Nji, karena ya nanti ngalang-alangi sing meh liwat gitu. Ini ada siapa lagi yang sudah bergabung? Oh, Pak Muhlisin ya. Pringapus absen saja, Mas. Terima kasih, Nji. Ini ada Bu Yuni Papandayan, absen saja, mau kirim salam buat semua pendengar keroncong. Lagunya ini Kuda Hitam. Kuda Hitam itu masuknya asli apa modern ya? Coba nanti tak cek dulu ya. Heti Kusendang. Sepertinya modern ya, tapi coba tak monitor dulu nanti. Pokoknya semangat selalu anak lanang ya, sehat selalu, selamat tugas. Ini ada lagi. Nah ini sekaligus saya bertanya ke beliau saja. Kunganggoro, selamat siang.
3: Selamat siang kembali, Ger.
0: Kendal.
3: Panasnya.
0: Sabar, Kung. Panas sekali memang siang ini.
3: Anu, Ger.
0: Menapa?
3: Di sela-sela mangke sopi penjeningan kumusah itu cover-cover rame ini lek karuan.
0: Oh, ngaten.
3: Kisah cinta wau kan di cover ke gitu kan ya.
0: Nji oleh Sundari Sukoco tadi.
3: Nah, itu pelantun pertamanya penyanyinya namanya Lilis Suryani.
0: Lilis Suryani.
3: Zaman Lilis Suryani, zaman Bung Karno.
0: Oh, nggih.
3: Penyanyi istana juga sih.
0: Nji Lilis Suryani. Siap.
3: Nggih. Ini Mang Golek iki judulnya Tirai.
0: Tirai ngaten.
3: Nggih. Gorden pelantun pertamanya Rafika Duri. Tembangnya enak banget sih.
0: Nggih. Kung sebelum
3: hati ini menggapai hatimu tak jua menyatu betul ya. Lelah hati ini bagaimana kelaku akan melangkah di sisimu. Yang pasti nek sing pop keroncong rano.
0: Waduh, lah menika lajeng pripun mangke? Cover. Nek
3: kon golek cover. Aduh. Nek kagungan fasilitasnya ora lengkap.
0: Nggih, siap. Nanti coba tak carikan ya, Kang ya. Kalau semisal
3: di pencegahan mawon saiki di
0: pencegahe yang ada saja.
3: Yang ada saja nggih. Tiada lagi.
0: Tiada lagi.
3: Sehingga bukan tiada lagi nyawa yang sari loh.
0: Betul. Ini ada itu kesendang.
3: Oke. Mana lagi kan ku pinta.
0: Kung, sebelum lanjut ini nganu. Kuda hitam itu masuk modern ya, Kung ya, atau
3: itu masuknya
0: itu yang Sunda-Sunda itu toh?
3: Nggih, niku. Apa daerah modern mau yo tutu daerah ini kasih yo tutu kok
0: ya udah nanti aku tarikan saja lah
3: jadi mau kirim mau itu saat rekaman taruh nano kok
0: kenapa
3: kayak rekaman kalau teringat selalu
0: kan sih sepertinya ya satu album itu ya
3: saat rekaman kalau teringat selalu
0: ya udah nanti tak monitor sih siap Kung.
3: Ini aku mau enggak kong dibutuh ke tiada lagi mawon.
0: Siap, tiada lagi nanti tak putarkan. Sih.
3: Sama dengan du.
0: Nggih, pun. Gantosan kok ini kok ingkang klundang-klunding pun wonten, Kong.
3: Nggih, monggo.
0: Ji, sami-sami wah, jane keterusan ya suwen, monggo. Terima kasih sehat selalu ya yang di mana? Kendal ini ada Kung Anggoro tadi tiada lagi tak siapkan ini ya Bu Kartika yang di Demak Sugeng Sonten siang kok Sugeng siang Bung Fahri salam sehat bahagia segala galanya request lagunya Bimbang di Hati salam buat semua monitor Pro 4 Semarang sehat selalu matur nuwun untuk Mas Fahrinya jaga kesehatan mohon izin pulang ke Solo, oh ini mau pulang ke Solo atau jin. Ini maksudnya pulang untuk seterusnya atau mudik sementara ini Bu Kartika ya. Jih, semoga lancar perjalanan ya Bu Kartika ke Solo dan sehat selalu untuk panjenengan tentunya. Nanti coba kami siapkan Bimbang di Hati ya. Ini kita ke satu tembang dari Mus Mulyati, sahabat budaya, jangan ditanya kemana aku pergi ya. Untuk panjenengan semuanya saja di siang hari ini semoga terhibur selalu dengan sajian tembang-tembang keroncong Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Baju merah sahabat budaya untuk panjenengan semuanya ya, Gus Plus di siang hari ini. Untuk Butarto juga tadi ya di Gunung Pati yang masih monitor, saya yakin ya di depan apa, di depan pintu. Waduh, semoga sudah berpindah ya, supaya untuk teman-teman yang lain bisa lewat ini Butarto sih, barangkali ada yang bertamu ke rumah panjenengan kan jadi gampang gitu ya. Kang Mas Bayu, kita awali informasinya ini dari Magelang ya. Ada yang menarik di Kota Magelang sahabat budaya, bahwasanya pada Kamis lalu 6 Mei 2026 ya, untuk mengawali pembangunan Pura Jagatnata, ini umat Hindu di Kota Magelang melaksanakan yang namanya upacara Ngeruak Pertiwi. Informasi selengkapnya kami lansir dari laman rri.co.id Kota Magelang, sahabat budaya. Kota Magelang ini tidak lama lagi mempunyai tempat ibadah bagi umat Hindu seiring dimulainya peletakan batu pertama ya pembangunan Pura Jagatnata oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono pada Kamis lalu 6 Mei 2026. Sebelum peletakan batu pertama, ini umat Hindu di Kota Magelang menggelar upacara Ngeruak Pertiwi ya, atau kalau kita bahasa Indonesia kan ya, menjadi memohon izin membuka tanah untuk pembangunan pura gitu ya. Secara arti, secara filosofi seperti itu sahabat budaya. Disampaikan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma atau PHDI Kota Magelang, I Gede Mahardika, bahwasannya pembangunan Pura Jagatnata tersebut digadang-gadang sebagai langkah penting dalam penyediaan sarana ibadah sekaligus penguatan simbol toleransi antar umat beragama di Kota Magelang ya. Selain itu juga sahabat budaya, pembangunan pura di Kompleks Ex Balai Diklat Kepemimpinan Badan Keuangan Republik Indonesia ya, atau kini menjadi aset Pemkot Magelang. Ini juga melengkapi keberadaan miniatur Kampung Pancasila ya di kawasan alun-alun Kota Magelang. Jadi lengkap sahabat budaya sih, keberagamannya sangat kental di Kampung Pancasila sana. Dan lebih lanjut, menurutnya bahwa Pura Jagatnata ini dibangun atas atau maksud kami di atas tanah seluas 9 x 25 meter. Ini nantinya akan dibangun dalam Trimandala atau tiga zona utama gitu ya. Jadi bagian utama mandala merupakan area paling suci atau dalam bahasa Hindu gitu ya, atau istilah agama Hindu, Madhya Mandala, yang difungsikan sebagai area penunjang, dan Nista Mandala yang merupakan bangunan paling depan sahabat budaya. Lebih lanjut, Gede Mahardika ini juga menyampaikan bahwasanya bagian utama mandala ini merupakan area paling suci yang akan dibangun tiga pelinggih utama ya, yakni Padmasana sebagai pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam kepercayaan agama Hindu, kemudian ada Panglurah ya, penjaga wilayah suci termasuk Gunung Tidar, serta ada gedung suci untuk penyimpanan sarana ibadah sahabat budaya. Ini tentunya disampaikan ya, untuk Pura Jagatnata pembangunannya ini tidak menggunakan anggaran dari pemerintah, melainkan swadaya umat Hindu sahabat budaya dan juga dukungan dai lintas komunitas dan pengusaha ya. Pihaknya menargetkan untuk pembangunan pura tersebut selesai pada bulan Agustus mendatang. Ini semoga lancar sehingga nanti lengkap tadi ya, kalau untuk Kampung Pancasila ini ya, sekaligus juga umat Hindu nantinya juga ada tempat ibadah yang baru gitu ya, yang lebih proper juga, yaitu di mana, di Pura Jagatnata sahabat budaya. Kita dukung bersama ini, semoga pembangunannya lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua ya, tidak hanya umat Hindu dok, tapi juga barangkali nanti banyak wisatawan yang dari luar gitu ya, atau umat Hindu di luar Kota Magelang yang juga berkunjung ke sana. Ini kan tentunya bisa mendongkrak nilai ekonomi di sekitarnya atau wisata juga di sekitarnya sahabat budaya. Kita kembali ke tembang, ada Hetiku Sendang ini Kuda Hitam untuk panjenengan, monggo kita nikmati bersama.

0: Hatiku Sendang, sahabat budaya, dua tembang. Tadi ada Kuda Hitam, ada Tiada Lagi untuk panjenengan semuanya di siang hari ini yang masih monitor, yang lagi sumuk ya. Semoga dengan tembang-tembang yang kami sajikan ini suasananya bisa lebih tenang ya. Terutama suasana hati ini jangan sampai ikut panas juga. Bu Jakiman, coba kita terima yang dari Ngalian ini. Selamat siang. Inji.
1: Tak lagu mas.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Besara Cinta.
0: Kenapa?
1: Besara Cinta.
0: Besara?
1: Besara Cinta. Ahmad Kartolo.
0: Coba nanti tak carikan. Kalau belum ketemu gantinya apa ini Bu Jakiman?
1: Lagu lama itu mas.
0: Danji, kalau misal nanti belum ketemu gantinya mau apa?
1: Sudah lain kali
0: aja. Untuk yang ini nggak mau request atau ganti yang lain?
1: Sudah nanti aja. Salamnya buat penggemar semuanya. Diparing sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan Mas Wahyu juga diparing sehat.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Saya minta maaf mas, Pak, mungkin ada salahnya sama Mas Fahri pas pertemuan kemarin.
0: Bu Jakiman, buatan menopo, bahkan ini pun tansah sehat.
1: Bapak kan sampun kapun bu.
0: Pak Jakiman.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini 27 April kalau ini mas.
0: Inggih Bu Jakiman matur nuwun sangat pawartosipun menika. Fahri nembe mangertos menika. Dados prasa jumawan menika malah dados kaget gitu. Radi kaget.
1: Nggih. Ndak tenung pas niku Mas pas napa pas. Halal bihalal.
0: Halal bihalal. Oh,
1: ini niku lagi. Kenane pun mboten sekeco dene Bapak Radi.
0: Inji Bu Jakiman dipun paringi sabar tabah gitu pun tetunggu mawon mugi-mugi Bapak menika saged tinampi sedaya amal kesaenanipun ngaten Bu Jakiman nggih. Kula ki matur nuwun sanget panjenengan kali Pak Jakiman sampun pinten-pinten wah pepanggihan rawuh ten RRI Semarang nggih ta.
1: Nggih. Ternyata sudah terakhir.
0: Injih Bu Jakiman, mau pilih mekaten Bu Jakiman sih. Bagenipun panjenengan tansah sehat gitu. Binaringan tabah sabar. Pak Jakiman ten alam ngeriko pun penak gitu, pun ayem pun penak. Kantun pantungane mawon mangke konco-konco pamidanget gitu. Supados amal kesaenanipun dipun tampi dening Gusti Allah. Katen Bu Jakiman nggih, matur nuwun, tansah sehat Bu Jakiman. Baik Kang Mas Bayu ini. jujur Fahri kaget gitu ya karena beberapa waktu lalu

Kurang lebih ya 1 bulan ini ya. Sempat masih bertemu dengan Bu Jagiman, Pak Jagiman juga di lobi studio RRI Semarang. Beliaunya juga masih ya sehat gitu, alhamdulillah masih masih bisa untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ini malah baru saja dikabari sama Bu Jagiman, Bapak sudah kabundut gitu ya. Kita doakan bersama saja Kang Mas Mbak Yu untuk Pak Jagiman gitu ya, untuk sahabat Bude semuanya yang barangkali beberapa waktu ke belakang ini ada kabar yang kurang baik gitu ya, entah itu permasalahan atau mungkin ditinggal oleh keluarga tercinta juga gitu ya. Intinya doa terbaik untuk siapapun itu, semoga amal kebaikannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Segala dosa-dosanya bisa diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa juga, sahabat budaya. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada beberapa atensi masuk ya di WhatsApp-nya Perompak Semarang. Pak Kaswo, semangat guys. Njih, siap Mas Alex Kelana. Kiriman fotonya bagus banget ini Mas Alex ya. Sehat selalu, pokoknya untuk panjenengan. Bu Asih yang di Jatisari, selamat siang Mas, aku absen saja jadi pendengar setia ya, semoga panjenengan semuanya sehat selalu, amin. Jih, terima kasih. Bu Jagiman juga sehat selalu ya. Kita ketembang lagi untuk Bu Kartika. Ini nun sewu, bimbang di hatinya kok belum bisa diputar ya, adanya bimbang hati dan itu pun tembang keroncong klasik ya, masuknya keroncong asli. Jadi kita ke yang lain dulu, sahabat budaya. Ini yang sudah kami siapkan, ada Bruri Marantika ya. Bruri Marantika, judulnya Ayah untuk panjenengan semuanya saja, monggo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran pro sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, karena waktu yang sudah terbatas, satu tembang terakhir dari Dian Pisesa ya, kupasrahkan padamu menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang Musik dan Informasi siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Ini masih ada beberapa yang masuk ya. Bu Sarinem, terima kasih. Pak Sugeng, terima kasih. Bu Endah, ini ya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Partiono. Sehat selalu untuk panjenengan semuanya. Setelah ini mari kangen sahabat budaya. Seperti biasa, gending-gending bonangan akan menemani panjenengan semuanya.

0: Sahabat Budaya, warga Kabupaten Sragen menerima bantuan 460 dus keramik dari Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi pada Kamis 7 Mei 2026 untuk mendukung program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Bantuan ini disalurkan melalui program TNI Manunggal Bangun Desa atau TMMD Reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen kepada 10 warga penerima manfaat guna meningkatkan standar kesehatan dan kenyamanan hunian mereka. Personil Satgas TMMD bersama masyarakat bergotong royong mendistribusikan serta memasang material tersebut agar pembangunan selesai tepat waktu. Inisiatif ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto meluncurkan Green Movement Program guna menekan emisi karbon dan membangun budaya kerja berkelanjutan di lingkungan kantor. Inisiatif ini menjadi atau kami mewajibkan pegawai menggunakan moda transportasi non-BBM seperti sepeda atau kendaraan listrik setiap hari Kamis serta membawa tumbler untuk mengurangi limbah plastik sekali pakai. Manajer Humas Kereta Api Indonesia Daop 5, M. Asyad Habibuddin, menegaskan bahwa perubahan perilaku ini selaras dengan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pemasangan panel surya di stasiun Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, dan Cilacap. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi operasional sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian lingkungan melalui sinergi antara teknologi ramah lingkungan dan komitmen kolektif seluruh elemen perusahaan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri Bertia, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
2: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
1: Monggo, Jeng.
2: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
1: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
2: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
1: Dicoba dulu, Jeng.
2: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
1: Kecap Lombok, Jeng.
2: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
1: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15. Sahabat Budaya Universitas 11 Maret atau UNS dan Institut Teknologi Bandung atau ITB berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan simposium dan summer school di Geopark Kebumen pada 3 hingga 11 Mei 2026. Program internasional berbasis hybrid ini menjadikan kawasan geologi Luk Ulo Karang Sambung sebagai laboratorium hidup untuk mempelajari geokonservasi, tata kelola digital, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui diskusi panel yang menghadirkan delegasi dari Jepang dan Malaysia, kegiatan ini memperkuat kemitraan multi pihak dalam mendukung target Sustainable Development Goals atau SDGs. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peserta serta kesadaran global akan pentingnya melestarikan warisan geologi jutaan tahun bagi masa depan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Purworejo bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 kepada 108.587 keluarga penerima manfaat di 16 kecamatan pada Kamis 7 Mei 2026. Bupati Purworejo Yuli Hastuti secara simbolis memulai distribusi di Kecamatan Purwodadi dengan memberikan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Program ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat prasejahtera, menstabilkan harga pasar, serta mengendalikan inflasi daerah di tengah tantangan ekonomi dan cuaca. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan penyaluran berjalan dengan tertib dan tepat sasaran di 494 desa guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga secara layak dan berkelanjutan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puntuanlah Anggerto Somuko. Tinimbang menggalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Brodang Dude, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin asik, semakin yahut bareng Brodang Dude Perompat Semarang ya. Kita bersua kembali hingga jelang pukul 17 nanti kami buka atensinya. Ya, untuk panjenengan semuanya yang nanti mau senggol-senggolan, yang mau request lagu dangdut, monggo saja untuk bisa mengudara di line telepon Perompat Semarang 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Perompat Semarang monggo ya di 0811-2777-914. Yang sudah mengudara boleh kita terima Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore semakin asik,
0: Mas makin Fahri. Asik Pak Buhori.
1: Betul.
0: Ji.
1: Lagu Mas Fahri.
0: Lagunya apa Pak Buhori?
1: Buah kemiri.
0: Eh,
1: makin damel buboni kelan.
0: Anji, saking oma irama, anji. Buah kemiri, anji.
1: Pripun?
0: Saking oma irama, toh?
1: Anji, lah.
0: Anji, nanti tak putarkan ya.
1: Salam ikon, Mas Fahri. Yang lagi tugas. Sehat, sehat keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur, tambah rezeki. Kakeng Bu Yanti dua-duanya. Kakeng Tata M, Buda Inop, Buda Karyati, Buda Anis, Bu Seri, Sumogarjo.
0: Siap.
1: Mas Abdul Gopur, Gunung Lurus.
0: Berintik.
1: Kakeng Mas Bobo. Pak Rojak. Kakeng Pak Rosit, Sastro Degirat, Pak Kamari, Seduanten, Pak Kaput SGG.
0: Oh, Inji, siap. Sedoyo mawon, Inji. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tansah sehat. Pak Buhori ingkang wonten Mayong Jepara gitu. Tadi sudah request lagu Buah Kemiri meh nggo bumboni apa jare kemawah. Ditunggu ya Pak Kamari. Pak Kamari jadinya Pak Buhori yang di Mayong, nanti lagunya kami putarkan untuk panjenengan. Di belakangnya Pak Warno ini ada ya Prodangdut.
2: Selamat sore Bro Dangdut.
0: Ji, semakin asik Pak Suwarno.
2: Ngedeng nyuwun lagu Mas.
0: Lagu apa?
2: Muda.
0: Menapa?
2: Darah Muda.
0: Oh, Darah Muda. Ji, siap.
2: Ngedeng salam Mas.
0: Buat siapa salamnya monggo?
2: Sing sak dinten Pak Buhori.
0: Pak Buhori Mayong Jepara, Pancur.
2: Oke, salam Pak Buhori, salam kenal. Salam kagem Pak Jarso.
0: Ji.
2: Pak Abdul Gapur, Pak Nong, Pak Supri, Pak Bowo, Pak Subagyo.
0: Inji.
2: Kalian kau injeng mau Pak Pur kalau ngaku gue.
0: Wah, kirang terang, kulo tereng tuking riki.
2: Oh, kau di salam Pak Pur.
0: Oh, Inji, mau menawi.
2: Oke. Maturuan Mas.
0: Inji, sami-sami. Amin. Amin. Pak Warno ugi tansah sehat.
2: Kesehatan.
0: Amin. Inji, Pak Warno siap. Matur nuwun sanget. Waalaikumsalam. Tansah sehat ugi. Monggo menika ingkang wingkingipun Pak Warno sinten malih. Ayo, Prodangdut.
3: Dan
0: semakin
3: asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Mijen Bu Dewi.
3: Iya Mas. Mas bisa lagu
0: boleh? Boleh, lagunya apa?
3: Selalu Mencintaimu.
0: Dari siapa itu Selalu Mencintaimu?
3: Nggak tahu.
0: Waduh, ya wis mengko tak goleke ya ta. Adanya yeah. Ini malah Selalu Milikmu gitu. Selalu Mencintaimu tak carikan dulu nanti mungkin ya. Kalau ketemu.
3: Sering diputar kok.
0: Loh, kapan?
3: Sering Mas Fahri yang nyari.
0: Soalnya enggak ada Selalu Mencintaimu, Nek. Mencintaimu tok.
3: Terlalu coba. Mencintaimu. Oh,
0: iya. Berarti kupingnya penyiar ya. Terlalu Mencintaimu ya. Oh iya ya, ada. Yeah. Ji.
3: Kemarin Mas Fahri siaran di Radio Persatu toh.
0: Loh, kok ngertos?
3: Ya, saya tak ganti gelombang kan. Mulai jam 12 sampai jam 2:30.
0: Aduh.
3: Ji. Suaranya kok kecil ya, enggak seperti sekarang ya?
0: Enggak tahu, mungkin mikrofonnya juga beda ya kalau di Pro 1 itu ya. Jadi agak beda mungkin.
3: Iya.
0: Jadi kalau setiap
3: salam
0: Jumat
3: buat Bapak Abdul Ghafur, Bapak Asar tuh, Wahyu Sutarto, Bapak Susetyo, Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, itu Joko KSM, Bu Yanti Jajianya, Bu Kartika, Bu Seri Jembung, Bu Anggun, Bu Karyati, Tanto Bu Sutarto, dan semuanya saja. Salam apa sah?
0: Salam apa? Godong salam apa?
3: Grogi aku.
0: Oh, lajan.
3: Selamat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Inji siap. Buat
3: Mas Fari jaga kesehatan. Kan baru pulang aku dari capek, Mas.
0: Oh, ya udah istirahat.
3: Dari nganu itu meleri di rumah saya di sana kan. Dua bulan enggak saya tengok rumputnya tinggi-tinggi.
0: Mungkin wis dadi alang-alang.
3: Terima kasih gitu. Mas Fari.
0: Jaga
3: kesehatan tuh ya.
0: Inji siap.
3: Semoga bahagia.
0: Amin.
3: Jangan lupa.
0: Makan.
3: Kalau pulang nanti hati di jalan. Selamat sampai di rumah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi ya, yang dari Mijen, sahabat budaya. Ternyata siaran di Pro 1 Semarang kemarin tahu juga ya beliau ya, langsung pindah gelombang. Kita langsung sapa kembali ini yang di belakangnya Bu Dewi, Bu Ani Prodangdut.
4: Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Makin asik Bu Anis, pripun?
4: Tangannya sampai keriting tadi.
0: Ya sabar, sampai keriting gak apa-apa. Yang penting jangan sampai gimbal gitu.
4: Oh gitu.
0: Tangannya mesake
4: ya,
0: monggo.
4: Berapa hari gak on air soalnya lagi melandang.
0: Lagi apa?
4: Melandang di orang dekali.
0: Oh, ngaten sih. Merewang.
4: Jadi 3 hari gak on air.
0: Sih, siap.
4: Karena kan melandang.
0: Di, yang penting sehat selalu.
4: Mau
0: ya.
4: Mau minta ya Mas Fari.
0: Apa lagunya?
4: Mau minta lagunya. Aku pengen diputerin sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, siap. Ida Laila ya.
4: Betul.
0: Tak putarkan, nanti ditunggu.
4: Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Pak Sukori, Pak Tatro, Pak Bowo, Taros, Pantaen Pindah Inap, Mbak Karyati, Mbak Siska, Bu Dewi,
0: Inji,
4: Bu Atri, Bu Titin, Pantaen Pindah Inap, dan semuanya jamet sore.
0: Inji,
4: siap. Aktivitas yang beraktivitas. Aku selesai gosok.
0: Inji, tinggal istirahat. Selonjoran dulu ya.
4: Dengerin Mas Fahri.
0: Siap.
4: Tak tergila-gila Mas Fahri.
0: Inji.
4: Terima kasih buat Mas Fahri. Jangan kalau pulang nanti hati-hati. Jangan lupa.
0: Iya, siap. Sama-sama di lain kesempatan, gitu. Kabeh kok dongane podo, nggih. Saya aminkan sahabat budaya ya, pokoknya kalau pulang hati-hati, gitu. Jangan lupa jaga kesehatan. Yang berikutnya adalah selalu bahagia, nggih. Saya catat betul itu ya, sahabat budaya semuanya. Jadi kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk, sudah ngantri ini ya di WhatsApp-nya Promat Semarang. Ada Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi, Prodangdut, semakin sore semakin asik. Mas Fahri hadir ya Bu Sarinem. Ini mau kirim salam buat Bu Yuni Papandayan, Bu Astuti Mijen ya, Mbak Cucu, Mbak Sela Fauzi, Mbak Asih Penggaron, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin. Pokoknya salamnya buat semuanya saja. Untuk Mas Fahri sehat selalu. Minta lagunya Surga Atau Neraka. Jih, matur nuwun sudah dibacakan sama-sama Bu Sarinem, sehat selalu yang di Kampung Melangi. Kita ke Buah Kemiri dulu sahabat budaya. Omai Rama ya untuk panjenengan semuanya. Monggo kita nikmati bersama sajian tembang-tembang dangdut di Perempat Semarang sore hari ini. Buah Kemiri Kang Mas Mbak Yu. Nanti ada Darah Muda ya, ada Terlalu Mencintaimu, wis pokoke wakeh. Tembang-tembang iki kok akeh gitu. Yang lain telepon nanti dulu, kita ketembang dulu gitu. Kita nikmati sajian Pro Dangdut Pro 4 Semarang sore ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tiga tembang sahabat budaya, tadi ada terlalu mencintaimu ya, ada juga darah muda dan buah kemiri untuk panjenengan semuanya yang tadi sudah mengudara juga ya, yang sudah diputar. Semoga terus terhibur dengan sajian tembang-tembang dangdut Perompat RRI Semarang ya. Ini di WhatsApp Perompat Semarang ada beberapa pesan masuk, boleh kita bacakan lagi ya. Ini ada Bu Yuni Papandayan ya, Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mas Fahri, Ibu absen, mau kirim salam buat Eyang Heri Wasito ya, Tante En, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Anis, Bu Arti Genu, Bu Kartika, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul, Mas Gopur gitu. Mas Bowo minta lagunya Pria Idaman untuk Mas Fahrinya, selamat tugas ya anak lanang. Sehat selalu, amin. Bu Yuni juga sehat selalu, pokoknya yang di Papandayan. Yang sudah mengudara, boleh kita terima, ini ada siapa? Bro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Makin asik.
1: Mantap, tenang.
0: Bu Yanti, Bojonegoro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, kados pundi menika Bojonegoro?
1: Samane cerah ceria, Mas.
0: Cerah ceria nggih, Mas, jan kompak.
1: Terang beneran nggih. Malam Minggu Mas Sari cerah.
0: Malam Minggu cerah gitu. Ning teng studio.
1: Badhe request lagu nggih, Mas Sari.
0: Lagu menapa njenengan?
1: Lagunipun Cinta Mulia.
0: Cinta
1: Mulia.
0: Mulia, cobi mangke kula padosaken rumiyin Cinta Mulianipun. Saking kus plus menika Bu Yanti. Leres mboten?
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Siap, mangke cobi kula aturaken nggih. Dipun tenggo.
1: Salamipun nggih Mas Ari nggih.
0: Kagem sinten mangga?
1: Kagem Bapak Bukhari kalih Mbak Dewi, matur sembah nuwun Bu Anis Solo wau. Lajeng Bapak Warno, Bapak Acin Sutrisno, lajeng Bapak Sastro Jenggirat. Lajeng Mas Bowo, Ibu Tarto, Ibu Hasri, Tante E, lajeng Ibu Kartika, Mbak Dewi sampun nggih Bu Anggu, lajeng malih Bu Ino. Bapak Ngatman, Bapak Suroso, Bapak Tono Beringin, Mas Fahri. Sampun Mas Fahri nggih.
0: Oh,
1: kagem Mas Fahri. Sehat-sehat selalu nggih Mas Fahri.
0: Amin nggih.
1: Semangat bahagia. Sejahtera. Rezeki dipun lancar berkah barokah Mas Fahri sekeluarga.
0: Matur nuwun sangat
1: tentukanipun. Sampun matur nuwun, jangan lupa senyum Mas Fahri.
0: Jangan lupa senyum nggih, makanya kula senyum niki Bu Yanti nggih.
1: Nggih, senyum optimis Mas Fahri. Amin Allahumma amin. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Bojonegoro ya, luar biasa semangat. Ini tadi Bu Yanti, lagunya Cinta Mulia. Oke, tak siapkan Bu Asri yang sudah bergabung. Pro Dangdut semakin asik, selamat sore Mas Fahri, salam sehat bahagia ya. Saya mau minta tembangnya dari Lesti, judulnya Angin. Lesti judulnya Angin ya. Tak carikan dulu nanti ya, tak siapkan dulu ini. Lesti Kejora yang judulnya Angin sudah siap apa belum? Oh, sudah siap nggih. Kirim salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu, Pak Sabto Kanguru Raya, Pak Sastro Jenggirat, Pak Subagyo, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Min Kaspanto, Bu Eni Mboja, Bu Karyati, Bu Heri Wasito, dan semua pami danget Perompat Semarang. Pokoknya lengkap ya ini ya, dari Bu Asri yang sudah bergabung tadi ya. Senantiasa sehat dan bahagia. Ini amin. Ini ada Bu Arti juga yang digenuk. Ini pesannya seperti apa coba? Selamat sore Bro Dangdut, makin asik aja. Minta lagunya Sebuah Nama Mas. Once ne. Nganggo bahasa Inggris barang sih. Lagunya Intan Ali. Matur nuwun Mas Fahri, selamat tugas, sehat selalu, bahagia, semangat, rezekinya berlimpah. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjo Moyo, dan Pak Wahyu. Selamat nggih. Pak Wahyu selamat beraktivitas. Tak kira Pak Wahyu selamat, nyambung soalnya nggih. Nanti tak siapkan ya Sebuah Nama untuk Bu Arti, ditunggu. Atensi masuk ini dari Kangkung Kendal sekarang Pak Hernomo ya. Pro dangdu, semakin sore semakin asik ya, makin sore makin asik. Pak Hernomo, Kangkung Kendal. Njih, request lagunya Pecah Seribu Mas Bahri. Salamnya buat panjenengan, semangat selalu njih. Buat Pak Abdul Ghafur juga, Mbak Harno, Pak Cek Tegal, Pak Muhanyep dan Burunggut dan Mbok Parmi ini yang jualan kacang njih. Terima kasih atensinya Pak Hernomo, sehat selalu ya yang di Kangkung Kendal. Luar biasa ya, tembangnya saya siapkan satu persatu sahabat budaya, lagunya ditunggu ya. Sekarang kita ke Spiring berdua dulu ini ya, dengan apa tadi requestnya Bu Anis kalau tidak salah ya. Kita dengarkan bersama satu tembang legendaris dari Ida Laila, Spiring berdua.

0: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mosaic.
1: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu, supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.
2: Kita Indonesia.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan Job Fair 2026 di Gedung Sima pada 8 hingga 9 Mei 2026 dengan menyediakan 2.145 lowongan kerja dari berbagai sektor industri mencakup kualifikasi pendidikan dari jenjang SMP hingga sarjana. Kepala Diskop UKM Naker Trans, Samroni Lesti Asya menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM lokal agar lebih kompetitif. Diharapkan bursa kerja ini dapat menjadi jembatan efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja secara maksimal. Beralih ke informasi lainnya, kontes dan pameran batu Nusantara digelar di Gedung Rimba Graha Kota Semarang pada Jumat hingga Minggu 8 hingga 10 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12.000 batu yang telah terdaftar untuk dikonteskan oleh peserta dari seluruh Indonesia, Malaysia hingga Singapura. Ketua Panitia Sofani menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwa Indonesia kaya akan batu mulia dengan kualitas yang bagus, melestarikan budaya batu akik serta benda antik Nusantara, sekaligus mendorong ekonomi kreatif melalui gelaran UMKM yang diadakan pula. Event berskala internasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang transaksi bagi kolektor batu, namun juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal filosofi dan kekayaan alam Indonesia di kancah internasional. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: Gamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling. FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik.
1: Pro 4

0: Prodeng Dut, semakin asik sahabat budaya angin dari Lesti Kejora ya. Lagunya syahdu, melo ya, untuk panjenengan semuanya saja yang di sore hari ini masih monitor Prodeng Dut Perompat Semarang. Ini ada pendengar dari Mboja sudah bergabung ya, Mas Bowo. Prodeng Dut.
1: Prodeng Dut, makin asik Mas.
0: Makin asik, Nji Mas Bowo yang di Mboja. Suaranya bisa lebih keras lagi ndak ini Mas Bowo?
1: Nggih, kalau tak menek rene iki mendung Mas, Mboja Mas, tempat saya.
0: Oh, ten gene jenengan mendung sane iki.
1: Nggih, mendung tapi panas.
0: Wo, mendung tapi panas, sumo ngoten gerah.
1: Iya.
0: Nggih, pun menika kangge nglipur tembangipun menapa?
1: Enggak bisa tidur Mas, tak dapat tidur.
0: Oh, lah ya wong sore-sore yo
1: kan aja. Kan gerah Mas.
0: Nggih, tak siapkan nanti Mas Bowo ya. Enggak bisa tidur.
1: Salamipun agem sedaya kemawon Mas.
0: Oh nggih, siap.
1: Matur sembahanipun ingkang sampun nyinggoli kula kala wau. Salam kembali. Agem sedaya kemawon. Agem panjenengan mugi tansah dipun paringi kesehatan.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya. Dan sukses selalu.
0: Amin, sukses selalu juga Mas Bowo ya.
1: Matur sembahanipun Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Mboja Kendal. Ini ada Mas Bowo ya. Mendung di sana tapi tetap sumuk rasanya ya, panas semromong. Nanti lagunya nggak bisa tidur ya, nanti kami siapkan untuk panjenengan. Ini juga Oma Irama lagi ya. Ditunggu Mas Bowo yang di Mboja. Mbah Cim, selalu dengerin Perompat Semarang Mas. Request lagunya Alamat Palsu Ayu Ting Ting ya. Salamnya buat kawan-kawan grup Open Pagi Malam dan semuanya saja. Buat Mas Fahri selamat tugas. Matur nuwun Ji. Nanti kami carikan ini ya, alamat palsu ya. Jadi ora perlu digolet wis ketemu. Ditunggu Mbah Cim ya. Kita ke Kudus dulu Pak Basir. Prodang Dut.
2: Dangdut, selamat sore.
0: Selamat sore. Makin rame Pak Basir.
2: Oke, mau request lagu Kemonas.
0: Kemonas.
2: Ya.
0: Wila dolan rono nggih. Siap tak nanti tak putarkan coba ya.
2: Mau salam.
0: Buat siapa salamnya?
2: Kita Safidin Nur Nisal Jam Adija, semuanya pecinta Pro Dangdut sore. Oke, makasih buat penyanyi yang umur.
0: Amin. Pak Basir juga sehat selalu yang di Kudus. Terima kasih atensinya. Ke Monas. Di belakangnya ada, oh ini Bu Yuni bertanya sepertinya ya, Mas Fahri gelombangnya Pro 1 Semarang berapa ya? Nek Pro 4 kan 88,2, Pro 1 itu 89, 89 FM Bu Yuni ya, yang di Papandayan, RRI Digital atau 89 FM monggo, gelombangnya di 89 ya, Pro 1 Semarang. Ini ada juga Pak Sabto Kang Luraya. Prodangdut semakin asik. Selamat sore. Minta lagunya apa? Udang di balik batu ya. Batu di balik udang. Udang di balik batu. Diwalak-walik. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinem, Bu siapa lagi? Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sheila Fauzi, Bu Heri Wasito dan Pak Kopingho, Mas Sari-Sari, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Pak Joko, KSM. Pokoknya lengkap buat semuanya. Lagunya Udang di Balik Batu nanti kami siapkan. Ini yang sudah bergabung di line telepon. Siapa di sana? Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Makin asik.
0: Makin asik Mbah Harno.
3: Betul.
0: Jirah Jan. Katingaren menika Pro Dangdut.
3: Pundi kabare Mas Fahri?
0: Wah, pangestu panjenengan gitu, sehat semangat gitu, bahagia. Ya,
3: alhamdulillah.
0: Kacekapan samudayanipun insyaallah amin.
3: Nggih, salame kagem Pak Subiono.
0: Oh, nggih,
3: Pak Anggoro Wicaksono. Pak Darso, Pak Tangnawto Ngalian.
0: Nggih.
3: Utarto. Bueno, sedaya kemawon Mas Awi.
0: Oh, nggih, siap sedaya mawon Mbah Harno, nggih.
3: Lagune
0: menapa?
3: Anu mawon.
0: Menapa ayo?
3: Kuli bangunan.
0: Kuli bangunan ngaten.
3: Nggih.
0: Nggih, jobi mangke kula padosaken nggih. Mbah Harno nggih, mugi-mugi wonten.
3: Nggih, mugi-mugi Mas Awi tansah sehat.
0: Amin.
3: Gembira. Selalu bahagia.
0: Bang Estu.
3: Amin Allahumma amin. Terima kasih Mas Awi.
0: Sama-sama. Mbah Harno sehat selalu yang sudah bergabung ini ya. Doa-doa baiknya juga terima kasih semanten ugi yang Harno kita tansah sehat. Itu bahagia, Mas Jan. Ini ada beberapa tensi masuk di WhatsApp, tapi nanti kami bacakan lagi. Sekarang kita ke sebuah nama dulu, sahabat budaya, untuk panjenengan semuanya. Monggo.

Radang dude, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin redup, tapi tetap semangat dan semakin asik juga ya. Tadi ada alamat palsu untuk Mbah Jim ya, pecah 1000 juga sudah, sebuah nama ya. Pokoknya lengkap sahabat budaya, kita putarkan satu persatu. Tak dapat tidur Mas Bowo, ini ya sudah kita putarkan untuk panjenengan. Semoga nanti malam tidurnya gampang ya, nyenyak. Ini ada yang dari Mijen, Bu Astuti, selamat sore Mas Faris, makin sore semakin asik prondangdutnya. Minta lagunya Rena, Rena ya, Muhsin Alatas. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinem, terus ada siapa lagi? Bu Hasri, Bu Kartika, Pak Ngatman, pokoknya selamat sore. Untuk Mas Farinya selamat tugas, matur nuwun. Di belakangnya ada Pak Tono yang diberingin salah tiga ya. Pro dangdut, semakin asik, tambah jos tenan ya. Sugeng santen Mas Wari, Pak Tono beringin nyewun sekaripun bocah cilik-cilik. Salam kagem Bu Yanti kekalihipun, Bu Dewi, Tante En, Bunda Inop, Bu Karyati, Bu Dewi Mariati, Pak Kabut, Pak Yarto ya, Pak Kamari juga, Pak Kamto, Mas Sigit, Pak Sahid. Soho setui pamidanget perompat Semarang ing pundi kimawon. Sugeng midangetakan sinambi lenggut-lenggut njih. Matur nuwun selamat tugas Mas Fahri inji. Sami-sami. Jadi ada Bu Arti juga ya. Tadi lagunya sudah kita putarkan, sebuah nama. Matur nuwun Mas Fahri, lagunya sudah diputerin jih. Semoga sehat selalu untuk panjenengan ya Bu Arti ya, yang di Genuk Semarang sahabat budaya. Baik Kang Mas Mbak Yu, ini yang sudah kami siapkan. Tadi ada pamundutan atau request masuk ya, dari Pak Basir kalau tidak salah tadi, ke Monas. Ini katanya kepengen ke Monas. Ini kami putarkan yang dari Oma Irama dan Elvi Sugesi ya, tembang dangdut klasik untuk panjenengan semuanya. Ke Monas sahabat budaya, monggo kita nikmati bersama di sore hari ini.

0: Bagaimana menghapus stigma negatif tentang disabilitas? Berikut pernyataan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa, Alvina.
1: Kalau mindset saya itu, disabilitas itu bukan kekurangan sesuatu, justru kelebihan sesuatu. Dari apa? Sabar. Mereka tuh justru lebih sabar dari kita, enggak sih? Kayak dia menerima hidupnya, dia menjalankan apa yang dia miliki seadanya dia, gitu. Dan ya itu yang memang perlu kita apa ya, kampanyekan. Betul. Ke anak muda terutama untuk tidak menjudge, menyudutkan bahwa lah kamu tuh ada keterbatasan untuk ini. Oke, mungkin mereka beberapa memiliki keterbatasan yang belum bisa kita jadikan satu arahan yang kamu harus ikut ini, bukan. Tapi justru itu kita, oh karena mereka terbatas dan aku bisa untuk melengkapi. Jadi apa salahnya untuk kita mengajak berkolaborasi, kayak gitu sih. Jadi kayak ayo teman-teman, ini sekalian mengkampanyekan bahwa disabilitas juga makhluk Tuhan yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dari sisi religiusitas misalnya, mereka juga memiliki kepemahaman tentang ibadah, tentang apa ya, berkegiatan dengan habluminau habluminanas, kayak gitu. Nah itu kayak ya jangan lagi lah buat untuk ya kamu nggak selevel sama kita, apalagi seperti itu sih. Betul. Jangan banget gitu.
2: Kita Indonesia
3: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
4: Sahabat Budaya, di sore hari ini seperti biasa kami update informasi untuk laporan traffic atau lalu lintas, yang mana pada edisi sore ini hari Sabtu 9 Mei 2026 kita akan mendengarkan laporan situasi arus lalu lintas dari Satlantas Polres Semarang. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Ibda Agnes Eko SHMH yang akan melaporkan dari Simpang 3 Sruwen, perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali. Silakan laporannya, Ibda Agnes.
5: Baik, selamat sore. Salam presisi. Saya Ibda Agnes dari Satlantas Polres Semarang. Saat ini pukul 16.46 waktu Indonesia bagian Barat, kami melaksanakan pantauan arus di perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali, tepatnya di Simpang 3 Sruwen. Dapat kami informasikan, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Tidak ada penumpukan, baik dari arah utara maupun selatan. Kendaraan didominasi kendaraan 2 dan 4, cuaca terpantau cerah, dan kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap waspada dan menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas serta menjadi pelopor keselamatan lalu lintas.
4: Baik, terima kasih laporannya Ibda Agnes. Ini cuaca masih cerah ya, dan insya Allah arus lalu lintas masih ramai lancar ya sampai saat ini. Terima kasih atas laporannya. Selamat sore, sehat selalu Ibda Agnes. Salam presisi.
5: Ya, selamat sore. Salam presisi.
4: Baik, demikian tadi sahabat budaya laporan arus lalu lintas atau situasi arus lalu lintas ya, bersama dengan Satlantas Polres Semarang yang dilaporkan oleh Ibda Agnes Eko SHMH untuk Panjenengan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terdang dud, semakin asik sahabat budaya, semakin seru. Tapi waktunya sudah terbatas ini ya, sudah menunjukkan pukul berapa? Pokoknya meh jam 5 gitu. Meh jam 5 sore, meh rampung perundang dute ya. Ini ada satu tembang terakhir sahabat budaya yang nanti akan menutup kebersamaan kita di perundang dut sore ini. Kita putarkan request masuknya Bu Astuti tadi ya. Katanya kepengen diputerin Rena dari Muhsin Alatas. Ini nanti kamu putarkan untuk panjenengan. Sekaligus kami ucapkan terima kasih Kang Mas Bayu, sahabat budaya, atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya, yang sudah mengudara, yang sudah senggol-senggolan, yang sudah request lagu, yang sudah meramaikan, pokoknya matur nuwun sangat gitu. Apabila ada tembang-tembang yang mungkin belum bisa diputar hari ini, di lain kesempatan Kang Mas Bayu ji, Prodangdut setiap hari hadir pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus juga ini nyuwun pamit ya, udah yang lain telepon besok lagi gitu. Ini sekaligus mau nyuwun pamit Kang Mas Bayu ya. Setelah ini ada penyiar malam yang mau meneruskan tugas, pokoknya hingga tutup siar nanti. Saya Fahri pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Rena Kang Mas Bayu, Muhsin Alatas. Monggo.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, kontes dan pameran batu Nusantara digelar di Gedung Rimba Graha Kota Semarang pada Jumat hingga Minggu 8 hingga 10 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12.000 batu yang telah terdaftar untuk dikonteskan oleh peserta dari seluruh Indonesia, Malaysia hingga Singapura. Ketua Panitia Sofani menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwa Indonesia kaya akan batu mulia dengan kualitas bagus, melestarikan budaya batu akik serta benda antik Nusantara, sekaligus mendorong ekonomi kreatif melalui gelaran UMKM yang diadakan pula. Event berskala internasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang transaksi bagi kolektor batu, namun juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal filosofi dan kekayaan alam Indonesia di kancah global. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Diskop UKM Nakertrans menyelenggarakan Job Fair 2026 di Gedung Sima pada 8 hingga 9 Mei 2026 dengan menyediakan 2.145 lowongan kerja dari berbagai sektor industri, mencakup kualifikasi pendidikan dari jenjang SMP hingga sarjana. Dan Kepala Diskop Nakertrans Zamroni Lestiaza menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM lokal agar lebih kompetitif. Diharapkan bursa kerja ini dapat menjadi jembatan efektif bagi masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja secara maksimal. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
5: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saudara Sengap Perempat RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiaran Perempat RRI Semarang. Saudara menika kula titih sambutan kang kebareng suwanan teng ngarsa panjenengan lan kebareng dherekaken panjenengan kinanten maneka acara ingkang sampun kasmaptaken dening para kadang Perempat RRI Semarang ing rekalenggahan menika lan miwiti pepanggihan saudara menika acara ngudi kasuwargan sarangan Ustaz Ali Imron kebareng katur ingkang sonten samangke badhe ngaturaken tausiah kanthi rerahan cobaan dan ujian

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbul arsil adim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi lai sholata wa salamang da'imaini bidawami mulkimillah. Allah tabarakallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya ulimang nurid. Ajalna lahu fiha manasya uliman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten, sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking RRI Semarang Pro Sekawan. Sesarengan monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanti ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih kanti nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sedaya, kesempatan wonten ing sonten punika kita saged mirengaken suwanten ngudi kasuwargan saking RRI Sekawan, RRI Semarang Pro Sekawan. Mugi-mugi kanthi punika handadosaken tambahipun ilmun yutawaubih, ilmu ingkang manfaati kagem pribadi kita sedaya. Ing akhiripun tambah ilmu tambah iman, kanthi tambah iman mugi anggenipun ngabekti ngawula dumateng Allah, mugi tambah takwanipun ing akhiripun kanti punika pikantuk kanugrahan kanikmatan arupi surganipun Allah Ta'ala. Kanugrahan kenikmatan wonten ing alam dunya nggih wonten ing ngantos ing alam akhirat sak mangke. Shalawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

Salat menjadi penolongmu untuk mencapai cita-citamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Kota Surakarta kembali meneguhkan eksistensinya sebagai pusat kebudayaan dengan menggelar Semarak Budaya Indonesia 2026 pada 8 hingga 9 Mei di halaman Balai Kota Surakarta. Mengusung tema Suwarna Bumi Bahari, perhelatan ini menyajikan beragam pertunjukan seni tradisional dan ekspresi budaya dari berbagai penjuru Nusantara mulai pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Acara yang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya ini dirancang sebagai ruang edukasi sekaligus apresiasi inklusif bagi masyarakat untuk mencintai warisan bangsa. Melalui inisiatif ini, publik tidak hanya menjadi penonton, namun juga diharapkan dapat menjadi elemen penting dalam menjaga identitas budaya di tengah atmosfer Kota Surakarta yang kental akan nilai tradisi. Beralih ke informasi berikutnya, Sragen Prehistoric Festival 2026 digelar di Museum Sangiran Kabupaten Sragen pada Kamis 7 Mei 2026 dengan melibatkan pelajar SMA serta mahasiswa arkeologi dari 8 negara melalui kolaborasi internasional Sangiran International Youth Forum. Para peserta mengikuti simulasi interaktif seperti teknik memahat batu, pembuatan replika fosil hingga seni melukis dinding gua. Adapun kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap konservasi situs prasejarah sebagai warisan dunia. Dengan pendekatan pengalaman langsung, festival ini berhasil menyatukan perspektif global dalam mendiskusikan tantangan pelestarian arkeologi sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah manusia purba kepada masyarakat internasional secara mendalam. Demikian saya Titi Samoto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak.
2: Iya nduk. Kene-kene nduk.
1: Wes meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: Oh, mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya cicipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap legendaris.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali malam minggu hari ini ya. Malam minggu panjenengan kemana ini, sahabat budaya? Ada yang jalan-jalan, ada yang hanya di rumah saja. Gak apa-apa, di rumah sambil dengerin perempatan dari Semarang, sambil dengerin teman-teman keroncong pilihan ya. Dan baik, monggo yang ingin bergabung, saya buka kesempatan di 024-8316-661 atau WhatsAppnya di 0811-277-7714. Yang Anggoro, selamat malam.
1: Malam kembali Mas Titis.
0: Selamat malam kembali.
1: Hujan buatan mereka.
0: Ini belum belum tampak ada tanda-tanda hujan, tapi sudah mendung.
1: Mendung juga.
0: Mendung, oke, mendung tanpa hujan ya.
1: Di kulak ke anu Mas. Sendiri lagi Mas.
0: Sendiri lagi, oke.
1: Lantulannya tikus tinggal.
0: Siap.
1: Nah, langsung ketemu.
0: Kedai pun ketemu nih guys. Sudah sendiri lagi guys.
1: Sendiri lagi. Sendiri awalnya senandungnya.
0: Oh, ngeten ada ini.
1: Nah, ada.
0: Oke, siap.
1: Yang pasti tembang ini tak diinggiskan untuk yang ngefan ini tikus tinggal. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bu Arti bang ya sebulnya titen banget karo anu kok.
0: Karena apa?
1: Tembang-tembang ngono kuwi. Terus apa? Mbak Eni sing Semarang kota kuwi. Budi Mas Eni, Bang.
0: Oh, Budi Mas Eni nggih.
1: Itu juga ngefan pada suaranya itu.
0: Nggih.
1: Okay. Nah, yang di Bojo. Kebetulan okay. Namanya juga Eni.
0: Nggih.
1: Mbak Eni ini tak kirimi tembang Hetiko Sendang, Mbak Eni ya.
0: Siap.
1: Mungkin kelihatannya kok ngefan banget dengan suaranya Heti. Tapi tembangnya ini judulnya Sendiri Lagi.
0: Sendiri Lagi, oke, siap.
1: Selamat bertugas Mas Titis.
0: Oke.
1: Salam sejahtera.
0: Amin.
1: Dan salam hormat.
0: Siap.
1: Setan B,
0: terima kasih yang Anggoro Wicak Sono. Sendiri Lagi dari Hetiko Sendang ya diminta. Oke, sudah disiapkan. Di belakangnya yang Anggoro monggo 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-277-7914. Monggo Kamas Bayu, lagunya malam hari ini kita putarkan keroncong modern ya, atau pop keroncong untuk panjenengan yang hobi atau favorit teman-teman keroncong modern. Kami persilahkan, kami undang panjenengan untuk bisa beratensi di malam hari ini di acara Puluh Perindu Perempat RRI Semarang.

Baik, jika belum ada, kita putarkan dulu. Ini dua lagu yang cukup mendayu ya, sendiri lagi. Dilanjutkan satu tembang yang cukup populer, dinyanyikan oleh Dewi Yul, ada Rindu Yang Terlarang.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Gimana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Hei? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

0: Baik, sahabat budaya, dua tembang sudah kita perdengarkan ya. Dan monggo silakan yang bergabung, saya sapa kembali. Sudah ada yang bergabung, Pro 4, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Tadi kok nggak bisa, Pak, nomornya?
0: Masa nggak bisa, Bu?
1: Jadi nomor sedang tidak aktif gitu, saya.
0: Padahal nomornya ini saya buka dari tadi nih, Bu.
1: Oh gitu. Aku hubungi pertama kali. Masih itu secara langsung aku message kok nomor Anda sedang tidak aktif.
0: Mungkin
1: gitu, Mas.
0: Tumbuh-tumbuhan itu, Bu, karena saking banyaknya yang masuk itu, Bu.
1: Mas, aku muterin lagu ya, Mas.
0: Nggih, lagunya apa, Bu?
1: Kasih. Kekasih itu yang siapa yang nyanyi, Mas?
0: Kekasih? Wah, kalau kekasih banyak ini, Bu, penyanyinya ada itu ya.
1: Oh, itu kan ya. Dari Dian Pesesa itu kasih atau kekasih ya?
0: Oh, kalau Dian Pesesa kekasih ada.
1: Oh, Dian Pesesa aja ya, Mas.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Bapak Adel Gofur, ayo naik. Bapak Pardiono, Bapak Anggoro tadi sudah, Bapak Sastro Jenggirat. Buat Bapak Pardiono sudah, Bapak Subagio, Bu Yanti, itu Bu Sutarto, Mbak Arti, Mbak Asti, dan semuanya saja selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas Siti, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Jangan lupa, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Para pulang nanti, hati-hati di jalan. Amin. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap.
1: Terima kasih ya, Mas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSP lagunya kekasih ya, yang diminta baik. Di belakang Bu Dewi ada Bu Min Kaspanto. Selamat malam, Bu Min.
2: Sugeng dalu.
0: Mas Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inggih, salamipun Dedek Mbak Dewi ini kau mau nggih kang lebih mawon mandap.
0: Nggih.
2: Pak Abdul Gofur kok tiring minggah, Pak Anggoro ingkang sampun.
0: Nggih.
2: Nderek kemawon sedaya pamidanget Pro 4 RI Semarang katos salam sehat.
0: Nggih.
2: Bahagia, sejahtera, panjang umur.
0: Amin.
2: Diparingi kemurahan rezeki ingkang barokah. Saha nak Mas Titi sak kula warganipun.
0: Amin.
2: Lagunipun mawi otase nggih tase wonten wedal. Tanpamu, Mas.
0: Tanpamu nggih.
2: Nggih, gampil-gampil kemawon.
0: Nggih, siap.
2: Nggih, suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Min Kaspanto, matur nuwun. Terima kasih lah, Bu, tanpamu ya, Bu ya. Oke, kita siapkan untuk Bu Min ya, lagunya Tanpamu. Monggo di belakang Bu Min yang ingin bergabung, saya sapa kembali panjenengan. Pro 4, selamat malam. Bu Eni.
3: Matur mbak nuwun ya. Lagunya cocok.
0: Wah, cocok ya itu.
3: Halo. Jangan lagi nesting ini, Mas.
0: Kenapa? Kemana pun akan ku bawa. Matur niku.
3: Eti nggih.
0: Ah niku sinten nggih lagunipun?
3: Aku kok gak pernah dengar sih kayaknya.
0: Ini kadosipun lagune Inka Christy ya. Oh, Inka Christy to. Tapi wae kalau patut nggih.
3: Lek wonten nonton ya sampun pokoknya happy aja lah.
0: Oh, mantap.
3: Apa? Siap. Aku begitu ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum, Kang. Mbak Dewi. Lajeng Mbak Dewi singgah wonten rumah. Lajeng Sumin. Ayo kerontengan Sumin. Nggih. Ayo. Pandemen kosong. Kapan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Eni yang ada di Bojong ya. Oh, itu lagu judulnya Cinta Kita. Itu dulu kalau versi pop dipopulerkan Inka Christy dan Amy Search kalau nggak salah ya. Dan versi klasiknya ada dari Bunda Hetty. Menikah. Baik. Satu penelpon lagi sebelum kita ketembang. Monggo ke Kang Mas Bayu yang ingin bergabung. Saya tunggu melalui telepon di 024-831-6661 atau WhatsAppnya di 08112777914. Pak Sastro, selamat malam.
2: Sugeng Dalu, Mas Titi, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
2: Malam ini suasana di RRI Semarang sekitarnya cuacanya gimana?
0: Ini tadi sempat mendung ya Pak, tapi kayaknya belum hujan ini Pak.
2: Oh belum ya, mudah-mudahan nggak hujan lah malam minggu.
0: Amin.
2: Masa hujan.
0: Oh, betul apa-apa, kesannya jauh yang geria Pak.
2: Mas Titis, ini kan keroncong modern ya malam
0: iya,
2: ini.
0: Iya, betul.
2: Tapi Nek Mas Tono kan malam minggu kok lagu tembang Jawa ya Mas?
0: Oh ini kalau di daftar acara siaran itu tulisannya keroncong modern gitu Pak.
2: Tapi Nek Mas Tono ora. Maksudnya malam minggu karena itu gak titeni mesti Jawa.
0: Jawa, oke. Wah, lah ini.
2: Jawa. Ya ini wongnya yang gitu.
0: Wah, oke. Sasi apa ya, jadi kan terus piambak atau?
2: Payon terus ya,
0: Pak. Oke.
2: Lansanya dipikir, no.
0: Nggih.
2: Mas Titis, aku pingin dengerin ini Mas, lagunya roncong modern dari tapi coveran nih.
0: Sinten, Pak?
2: Yang terdalam, Mas.
0: Yang terdalam.
2: Coveran ya?
0: Oh, lagunya Peter Pan yang terdalam nggih.
2: Tapi dikeroncongkan gitu ya.
0: Coba kita carikan, Pak.
2: Lah enggak ya, no, Mas. Jangan salah menilaiku aja.
0: Oh, jangan salah menilaiku. Oke.
2: Okay. Ada tuh.
0: Jangan salah menilaiku.
2: Menilai.
0: Oke, jangan salah menilai ada.
2: Ada toh?
0: Ada.
2: Ah, ya itu ya, wes.
0: Siap.
2: Itu coveran juga kita ya.
0: Oke, siap, Pak.
2: Salam buat tadi Pak Anggoro sudah naik belum?
0: Sudah, awal tadi pertama.
2: Oh, sudah ya. Okay. Oh, selamat bermalam minggu sambil dengerin roncong Pak Anggoro. Mbak Dewi itu ada dua ternyata ya?
0: Iya, Bu Dewi Mariati.
2: BSB terus, oh yang satu tadi Bu Eni, Bu Jo ya?
0: Bu Jo, betul.
2: Nah iya, belum kenal, saya salam kenal Bu Eni. Terus Bu Minkas Panto tadi ya? Dan Bu Kartika, Bu Anti, Bu Yayu, Rapya, Bu Purnani Wonogiri, Bu Heri Wasito, dan semua penggemar berat keroncong modern dari Perumpat RRI Semarang.
0: Siap.
2: Selamat berkeroncong ria sambil bermalam minggu. Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat. Bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah, barokah.
0: Amin.
2: Atur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Senggira, tembangnya minta jangan salah menilai. Oke, nanti semoga waktu masih mencukupi. Baik. Karena sudah ada beberapa lagu, kita ke lagu dulu Kak Mas Bayu. Ada Kekasih dilanjutkan Tanpamu.

0: Nusantara. Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah resmi menggelar UMKM Grande 2026 di Mall Paragon Semarang pada 7 hingga 11 Mei sebagai bentuk transformasi program UMKM yang mengusung 4 pilar utama, hijau, kerakyatan, digital, dan ekspor. Ajang ini melibatkan 90 UMKM binaan dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Kepala BI Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho menyampaikan untuk memperluas pasar dalam kegiatan ini, Bank Indonesia juga menggelar business matching dengan pembeli mancanegara serta program live selling digital. Sinergi ini ditargetkan meningkatkan omset hingga Rp630 juta sehingga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Ajang Internasional Perambanan Mendut Interhash 2026 resmi digelar pada 8 hingga 10 Mei 2026 di kawasan Borobudur hingga Candi Perambanan dengan melibatkan 1.865 peserta dari 34 negara. Kegiatan lari lintas alam non-kompetisi ini menawarkan rute bervariasi mulai dari 6 km hingga 26 km yang melintasi lembah dan situs warisan dunia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan dukungan penuh pada acara ini yang dapat memberi potensi dampak ekonomi dan wisatanya yang besar. Selain berolahraga, rangkaian acara seperti Red Dress Run dan The Great Java Train Rumble yang diadakan juga diharapkan mampu mempromosikan pariwisata serta produk lokal Jawa Tengah ke kancah global. Demikian, saya Titi Samudro, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Upacara kenduren dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa bersama yang dipimpin tertua adat atau tokoh agama. Adanya akulturasi budaya Islam di Jawa di abad ke-16 Masehi, upacara ini mengalami perubahan besar selain doa Hindu atau Buddha yang awalnya diganti ke dalam doa Islam, sesaji dan persembahan menjadi

lagi dipergunakan. Tujuannya upacara adat Jawa yang satu ini terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya kenduren wetonan atau wedalan, upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton dilakukan sebagai sarana untuk memanjatkan doa panjang umur secara bersama-sama. Kenduren sabanan atau munggahan, upacara yang dilakukan untuk menaikkan leluhur orang Jawa sebelum memasuki bulan puasa. Umumnya dilakukan di akhir bulan Sya'ban sebelum ritual nyekar atau tabur bunga di makam. Kenduren bakdo atau bakdan adalah kenduren yang digelar pada 1 Syawal atau saat Hari Raya Idul Fitri yang tujuannya untuk menurunkan arwah leluhur ke tempat peristirahatannya. Kenduren Muludan, upacara adat Jawa yang digelar setiap tanggal 12 bulan Maulud dengan tujuan untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW.

Ya sahabat budaya, itulah khasiat dan manfaat kumis kucing. Semoga bermanfaat. Khasiat dan manfaat tanaman yang lain akan kita bahas di minggu depan. Nantikan program khasiat Pro 4 RRI Semarang edisi berikutnya ya. Salam sehat, selamat mencoba, dan sampai jumpa. Dadah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nurskan dalu pamirsa Sutresno Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos abasa Jawi. Sarine pawartos Kemenbud Republik Indonesia kalian Disput Parekraf Jawa Tengah gelar Abirawa Ronggo Warsito kalih wonten menikur. Prambanan mendut Interhash kalih wonten menikur dipunwontenaken ing kawasan Borobudur ngantos Candi Prambanan. Pawartos sanggepipun kawas dening Titi Sambodo. Pemirsa Kementerian Kebudayaan, tapi Kemenbud Republik Indonesia, sayuk karyo kalian Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif utawi Disput Parekraf, Jawa Tengah gelar Abirawa Ronggo Warsito kalih menem likur, tanggal 6 Agustus 2020 kalih menem likur ing Museum Ronggo Warsito Kota Semarang. Kegiatan kanthi tema Rupa Warna Rasa Nusantara kasebat ngawontenaken pameran museum saking maneka laladan ing Indonesia, UMKM kuliner, pentas seni budaya, pentas musik lan sanesipun. Kepala Disput Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono ngandharaken bilih kegiatan kasebat dados wujud nglestantunaken budaya lan promosi museum dhateng masyarakat mliginipun dhateng generasi muda. Lumantar kegiatan menika ugi dipun ajak masyarakat saged langkung tepang lan semangat kangge nglestantunaken sejarah lan budaya khas daerah Indonesia. Ajang Internasional Prambanan Mendut Interhash kalih wonten menikur dipun wontenaken tanggal 8 Agustus 2020 kalih wonten menikur ing wewengkon Borobudur ngantos Candi Prambanan dipun sartani 1870 gangsal panyarto saking 300 sekawan negari. Kegiatan lari lintas alam non kompetisi kasebat ngawontenaken variasi rute wit saking 6 km ngantos 6 km nglangkungi lembah saha situs warisan dunia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ngandharaken panyengkuyungipun dhateng acara kasebat ingkang saged paring potensi dampak ekonomi lan wisata ingkang ageng. Ngejawi olahraga rangkaian acara kados Red Dress Run lan The Great Jawa Tengah Train Rumble ingkang ugi dipun gelar dipun ajak saged dados sarana promosi wisata so produk lokal Jawa Tengah dateng kancah global. Pemerintah Kabupaten Jepara resmi launching program Kartini Inkubator Bisnis minangka upaya strategis kangge nyengkuyung UMKM lokal mindak kelas. Program ingkang dipun sartani dening 300 pelaku usaha pilihan kasbat badhe dipun paringi pendampingan insentif wiwit wulan Mei ngantos November kalih menika mangke. Bab aspek pengembangan produk, pengemasan, pemasaran digital, so akses permodalan sepatu semakinipun pelaporan omset saged katindakan kanthi real lan pemerintah saged ndamel kebijakan ingkang tepat sasaran miturut kabetahan lapangan. Dipun ajab kegiatan kasebat saged ndamel ekosistem bisnis ingkang langkung mandiri lan kreatif sepatu masyarakat Jepara saged langkung majeng lan sejahtera. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang gelar bazar buku murah tanggal 7-8 Mei kalih 6 ing kantor Dinas Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Bazar kasebat kabikak saben ditenipun wiwit tabuh 8 ngantos tabuh 9 dalu wektar Indonesia Ering Kilen. Gratis kangge sedaya elemen masyarakat. Maneka koleksi buku wiwit saking literatur pendidikan, novel, saha buku self-improvement dipun sadé kanthi regi mirah wiwit saking Rp1.000. Inisiatif kasebat dipun gelar kanthi ajas kangge miyaraken akses literasi saha ngendhakaken minat baca warga. Masyarakat dipun ajak ugi saged mupangatakan momen menika kangge ngajak keluarga tumbas buku kangge nyengkuyung kiyatipun budaya literasi lokal daerah Kabupaten Semarang. Peringatan Hari Jadi Kaping 210 Dasa Gangsal Kabupaten Wonogiri ing wulan Mei 2016 dipunwontenaken sederhana nanging kathah makna kanthi tema Manunggal Sedya. Salah setunggalipun agenda utaminipun inggih menika mbagi gangsal 1000 porsi bakso gratis kangge masyarakat nalika acara napak tilas Pangeran Samber Nyowo ingkang kagelar dinten Jumat 8 Mei 2016. Kegiatan kasebat ancasipun kangge nyatakaken branding bakso khas Wonogiri sepatu saged langkung dipun tepangi dhateng kancah internasional. Wontene kegiatan kasebat acara pengetan badhe dipunlaksanakaken kalian ziarah leluhur pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana. Upacara puncak ing tanggal 12 Mei mangke saha dipuntutup kalian touring explore Wonogiri lan bakti sosial ing Pantai Klothok. Sedaya kegiatan menika dipunajab saged ngindakaken semangat solidaritas kangge damel Kabupaten Wonogiri ingkang langkung sae lan majeng. Ingkang pungkasan
Pagelaran Wayang Jawa Tengah dipengelar ing Pendopo Ageng Gendon Humardani, Taman Budaya Jawa Tengah, utawi TBJT Kota Surakarta, dinten Kamis 7 Mei 2016 kepengker kegiatan kasebat, rawakan Ki Cahyo Bagaskoro Praditya kanthi lakon Wahyu Purba Sejati. Dipunajab kegiatan kasebat saged dados sarana nglestantunaken budaya wayang ingkang sampun dipunakeni UNESCO minangka warisan budaya dunia. Kejawi menika, kegiatan kasebat ugi dipunajab saged nepangaken wayang dhateng generasi muda supados saged langkung dipun kreasi miturut tren ingkang langkung caket dipun mangertosi generasi muda ing wekdal sakmenika tanpa kedah gantos pakem ingkang sampun wonten. Mekaten pawartos aboso Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kulo.
1: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompat campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Pemirsa Sutrisno Pro 4 RRI Semarang, waktu nomor panjang atas yang kita ngetahkan, kiaran Pro 4 RRI Semarang, atau sebetul meniko, dan salah segi pun, jangan pilih lipur, yang kaya ngetahlu meniko ke parang katur, enggel katur agen, dan dengar sopan jenengan, paskahan ringgit yang, yang ngasih rolangan butuh yang ngetahlu meniko, kanti lampahan Wahyu Triangko. Kados pundi lampahanipun cariyos menika, semonggo kula aturi midhangetaken ngantos mangke paripurna.

kekuatan kawus kamancing jroning sanggar palanggatan bauto sine kekantyo kawuso kang adampyak-dampyak nggih lampeng para Kurawa nalika semana pinandikan dening Arjuna Patih Arya Sengkuni dadya

0: Tuhan maju.
1: Kurukang sa.
0: Ini ngatur-ngatur lima.

0: 거예요. 어디서 뭔가 잡고 서로 붙들어라 발가락 꽝꽝꽝 날려. 야, 이거 혼자 또
1: 어쩌면.

Tan kawus kang samyan dan yudho sinigek neng mawau gantio kang cinarito. Nora koro sang giorpat pono kawan kang samyan dan suko. Naliko semuono nadenge mersani doro muluk.

0: Bagong.
1: Lah
2: wong ya lape apa kok Pak? Kadung mengko iki sosok iki liang ingkep gangel.
0: Napase dawa.
1: Ayo Pak.
0: Aku sing muni to.
1: Ayo gentenan kok.
0: Yo tak cobane yo. Hanye. Waduh,
1: sarungmu
0: ganjel
1: sarunge mlotrak, Pak.
0: Untukku kok luwe nyebar lara to.
1: Pak nek nembang kuwi aja ndangak-ndangak. Sarunge digoceki nganggo astane sing kiwa kuwi.
2: Hanye ngono.
0: Sepira tole
2: bagong
0: nyong nyong nyong ah rada pas
2: nyeng ngono

0: kadira men sepi ati. Aku nek dijak kowe lho.
1: Iya
0: iya. Aku kecole.
2: Monggo tak omongke.
0: Lah iya wis pokoke ngono kuwi, aku nek tanggapanku.
3: Karepku aku kudu ngerti ngono.
2: Heeh, bapakku diaturi.
0: Sariman mawon. Walang kekek.

0: yang titik lolo dromas patik rojo dewaku. Ujreng pojrengi prislana setan podo cek-cekan. Mandek-mandek disek gus. Ojo mati tanporan ngakuo. Sopo kekasih mulan soko ngendi pinang kamu yonang yole yokus.
1: Yen kue takon marang aku yoiki. Satrio pamatyaning Pandowo. Kekasih Raden Arjuna saka ing kasatriyan Madukara. Balik yakso sapa praceka ngendi dedhang kamu?
0: Sumurupa Gus. Uri saka dandang manguring Ditya Kala klantang mimis kang dadi pracekaku. Eh Arjuna. Wani manjing jroning wana paran sediamu kowe Gus.
1: Arah ning sira iku dudu sanak dudu kadangku. Mula tanpa pait dah aku ngandhakake endi paran kang bakal ndak tuju.
0: Watalah parat. Manuk wae kena pencane manungsa ora genah papan dununge yen kana tak iman Gus kutu bali.
1: Entuk bacut ora entuk uga bakal bacut.
0: Wani karo aku Gus.
1: Sing ndak wedeni apamu
0: eh. Si gedhe.
1: Lamun to kurang gede, ngamping ngo gunung Mahameru ra bakal kalah marang gede ning yakso.
0: Kaci dhuwur.
1: Anci-anci o gunung Mahameru.
0: Kaci sugih Jopo Montro.
1: Ora ono watak satrio meguru marang batangi rasekso.
0: Walah palah kekejar kaya manok beranjangan upat kaya kidang. Kena tak candak, slip

0: come. Qua!
1: Per non battianne
0: Sos muegos.

Aku ya, aku tidak mau.

0: Kakang Semar
1: wonten pangandika ingkang ada
0: Nolo Gareng Petruk lan Bagong.
2: Nggih kula Ndara.
3: Nggih wonten dawuh Ndara.
0: Pepalanging margus padha sirna.
1: Nggih
0: kanthi asesanti tetekan ati suci pepayung budi rahayu. Muga-muga bakal enggal-enggal ketekan kang sinedya ya kakang.
2: Nggih remen.
0: Ayo pakai lakukan di lontongan akan semua.
1: Iya, monggo, dereken, ayo.

0: Aceh.
1: Diwece sangat lho paduka meniku lho Raden. Kulaturi welas dumateng kula Raden. Kulaturi nampi pasuwitan kula Raden.
0: Aku wis kondo aku ora bisa nampa pasuwitanmu pamekasih.
1: Raden, kulaturi welas dumateng kula.
0: Ono ngale.
1: Kula mboten kelampahan.
0: Wah, tinggal mlayu.

0: Apa Kresno alon ngendika
1: waskita tenan
0: putra ayo sungkawa yas
2: Dewane ngrati
3: Nuwun kula sinuwun
2: Lho barung sinang
3: Nuwun inggih pancen kula wonten kawigatosan sekedhik kalian Raden Werkudara.
2: Oh ngono.
3: Nuwun inggih.
2: Ya saya karepmu.
3: Oh mekaten nuwun inggih.
2: Ya.
3: Raden Werkudara.
4: Eh.
3: Nderek tepang kula dewaning rat Raden.
4: Yo.
3: Nuwun inggih. Raden Werkudara. Pancen jumbuh kalian kondanging asma paduka satunggaling satriya gagah pitekso tartemtu berbudi bawa leksana saderengipun kula pinanggih paduka kula mboten pitados bilih wonten titah ingkang kondangipun mbrebeki jagat ananging Raden saksampunipun kula pinanggih paduka waduh Raden Raden Werkudara pancen jumbuh kalian kondanging asma paduka menika Raden lajeng tuwuh raos kepengin caket kepengin ngangsu kawruh ingkang saklangkung lebet awit kula menika nadyan begawan nanging begawan enggalan Raden
4: dewaning rat
3: nuwun kula
4: kowe kepengin sapejagong karo Werkudara
3: nuwun inggih
4: saiki wis kelakon yen to kowe bakal ngangsu kawruh ngangsuo kawruh bab opo
3: Dewan inggih Raden kangge amiwiti keparenga kula badhe miterang menawi darmaning satriya menika menapa kemawon Raden kula kok dereng mangertos Raden Werkudara
4: yo darmaning satriya lega lilo lair tumekaning batin
3: Dewan inggih
4: contone Satrio kuwi wajib lan kudu menehi payung marang wong kang kepanasan.
3: Nuwun inggih.
4: Menehi teken marang wong kalunyon.
3: Mekaten.
4: Menehi pangan marang wong kang kaluwen.
3: Nuwun inggih.
4: Lan menehi sandang marang wong kang kawudanan.
3: Dewan inggi
4: Ojo meneh hamung kuwi Jiwo, roko, nganti-nganti Nyawane pisan yento dijaluk Karo pawongan kang butuhake Bakal diwenehake iku wateke satriyo
3: Oh, Raden, Raden menawi pancen mekaten Awrat sanget dados satriyo meniko ye. Awit kedah mitulungi dateng somo-samaning titah ingkang betahaken sanadyan menika yuswanipun piyambak.
4: Yo pancen bener.
3: Raden Werkudara.
4: Nggih.
3: Sejatosipun kula menika ugi badhe nyuwun sih pitulungan paduka Raden.
4: Wah, opo?
3: Nanging pangandika paduka ing ajeng menapa saged kula ugemi Raden?
4: Bakal tau gemi kabeh kanda kowe ngarep
3: menawi pancen mekaten Raden kula kepengin sanget nyuwun yuswa paduka Raden
4: kowe bakal njaluk yuswaku
3: nuwun inggih
4: ing ngarep aku wis kondo nadyan nyawa bakal tewane haki nanging dewane ngrat
3: nuwun kula
4: bakal tak weneh kenyawaku ning dudu kene papan panggonane
3: lajeng wonten pundi Raden
4: ayo Derek naku ono sanggar pawujan ing kono bakal tak wene kok panggung
3: sanggar. Monggo kula dengarkan.
4: Aku dhewe aja ngandono pawongan sing mawane sumusul aku ning sanggar pawujan.
1: Ya sakabeng. Atur mutak estoke
4: dis masa bolong ayo dewane Raden aku.
3: Nduwun nggih sumangga Raden.
5: Kalah disini orang isas perkudra tungkone dengan ratmau apa ini pun kue lantar.

0: Yen padhe tedhak dhateng pundi sinuwun.
1: Aku bakal nungkol lakune dening ratu.
0: Napa patuku mutel? Mirengaken menapa aturipun siwar kudu. Sok sinten kewoho mboten dipun keparengaken caket.
1: Lho, Anoman. Kados sawangen aku ki sapa?
0: Padha menika sinuwun ndoro wektu
1: nyatu. Lah iya.
0: Ih,
1: kowe wani karo aku?
0: Mboten ate kesuwen.
1: Apa ta asto ki?
2: Mesti kanang senjata Cakra Prabu Bathara Kresna biyo sinaut Sang Anoman.
0: Ampun, ketoning wingi.

పేలతల్లా యొచక్క తివో పటోరు అవర్ కూతురు.

0: Pati.
1: Iwaningrat.
0: Kepiye?
1: Nadyan pusaka ing kadewatan kuwi tumplak emplek ora bakal bisa tumomo mring hangganing Werkudara. Elingo.
0: Yo.
1: Yen to Werkudara tumitah iki dudu dewaningrat sing enekake Hyang Bathara kang amurbeng jagat.
0: Kaya mangkono iki.
1: Mula mbak tetepi janji kuwi ngarep sing bisa ngesas Werkudara tanono liya mung aku pribadi mulo Srantiyo Sawetara.
2: Sedakep saluku juga sang Werkudara keplasing cipta bangkit ngubah pasesan ing mangsa kala. Sakala patat sukma tinggal raga panyayah kinjeng tanpa soco.

0: ampun. Dereng katenan lho menika nek menawi paduka ingkang kirang anggenipun lantun
1: sampun limrah
0: leres aturipun sedaya adi-adi kula Kusuma Dewi. Naminipun tiang bebrayan menika pancen pacoban ya. Menika kathah mesti tumama menika dados paduka menika ingkang sabar lan kiat nampi ngaten Bu Kusuma Dewi. Namung ngemutaken pangapunten.

0: rame deniro silih ungkih genti kalindih nenggih Bambang Lintang Tenggono mawan Bambang Sukmo Nglemboro sakala kanang cupu mrucut saking regeman tinampi Raden Arjuna.
1: Loh, mrucut kaya nadalah.

0: kok lumpruk ngono apa eh?
1: Sinun kula nyuwun pangapunten. Kula nglenggono kalepatan kula sinun.
0: Kowe si Dwarp mongso para Pandhawa ora? Yen pancen kalah sida, balian kayangan.
1: Nggih.

0: kakuk sak ndurita memel. Ndara kula Ndarawati Jodipati. Ndara kula madu kara. Menika wonten payo-payone mengsah. Hayih. Kula pitados. Ah, sak menika ngaten, Ndara.
1: Piye Kakang Semar?
0: Cuput
1: lho Kakang.
0: Nggih, kula pitados.
1: Aku kudu kepiye?
0: Nggih, sampun.
1: Busak kabeng dosaku aku kudu kepiye?
0: Nggih, sampun. Menika kedah ndika tatanya dumateng batin ndika pribadi. Ah, ingkang bakan sak menika ngaten. Gandeng cupu sampun karegem, monggo kula aturi ngeningaken cipta. Menopo
2: dan kosen dan kongenion kita sama toro ya.

menungku Pujo Prabu Kresna miwah para kadang nalika semana ngesti muji jate dadi Kanang Mustika Cupu manik mijil Kanang Wahyu Tetiga Wahyu Pengayoman Manjing Prabu Kresna Wahyu Kasenapaten Manjing Sang Werkudara Wahyu Kaprajan Manjing Sang Arjuna Jumeglo.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka saya sudah seluruh rekan acara Forum Empat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah selamat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 GHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini di akhir pekan hari Minggu 10 Mei 2026. Saat Istiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program pilihan. Atensi kami buka guys sahabat budaya ya, 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dari Agama Katolik yang akan disampaikan oleh Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang dengan tema pagi hari ini, Kito Iku Carang-Carang Anggur. Dan inilah Semarang Injang edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Andi Setiawan.

0: Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken panglimbang Sabtu. Panglimbang Sabtu ing dinten menika asesira.
1: Kita iku

Mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang sing adoh dadi caket sing caket samsaya rumaket.

Mengingat tadi hikmah pagi dari agama Katolik dengan tema Kito Iku Carang-Carang Anggur yang disampaikan oleh Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Matur nuwun atas perhatian panjenengan semuanya. Dan saya masih akan menemani sahabat budaya nanti pukul 6.00 jelang pukul 7.00 waktu Indonesia Barat di Geliat Pagi. Dan untuk menunggu waktu pukul 6.00 kami hadirkan lagu Kristiani Jawa. Semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Ya ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, gila aku ngurungoki kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ke lho pak nih.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remok no bune.
1: Ora saben bengi kok pak nih. Kelenengan langen suka ki mong saben Senin malam Selasa. Kuwi ulang no radio nih, kuwi ulang no.
0: Iki esih esok ki mbak nih.
1: Weh, piye toh sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho pakne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan Prambanan Klaten ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli. Keramaian tersebut sudah terjadi dalam 4 kali pasaran. Petugas pasar hewan Prambanan Klaten, Margito, menyampaikan membenarkan kondisi pasar Prambanan yang mulai ramai mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk pasar hewan. Pemeriksaan hewan kurban penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit.

Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi band bertajuk Distoria 2026 yang dilaksanakan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kota Magelang. Ajang tersebut akan menghidupkan dunia seni di Indonesia. SBY mengatakan kegiatan tersebut dinilai sangat bagus karena benar-benar merupakan ajang berkebudayaan dan berkesenian. Selain itu, kegiatan kompetisi band SMP-SMA sejateng DIY tersebut tidak ada kaitannya dengan politik dan organisasi apapun. Ia juga mendorong para remaja yang ada di seluruh Indonesia untuk aktif di dunia kesenian dan olahraga. Selain itu, jangan melupakan nilai-nilai akademik sehari-hari yang diajarkan oleh para guru di sekolah. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Saya Yudi Indra Sundarto, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah.
1: Sehubungan dengan ke depan ini Piala Dunia sudah akan ditayangkan, teman-teman semua dengarkan di RRI Semarang. Jadi kita meriahkan dan kita dengarkan Piala Dunia ini di RRI Semarang.

Lihat Pagi kembali hadir, geng, menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Geng, meskipun sedikit berawan pagi hari di Kota Semarang, namun kita harus tetap semangat. Mari kita bergerak, mari kita menggeliat dengan diiringi tembang-tembang atau lagu-lagu remix pilihan. 02483166661 atau juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya yang ingin berbagi semangat, geh, atau juga kirim salam pagi hari ini, monggo silakan, dan juga kami tunggu informasi dari panjenengan.

0: pun sudah ada yang ingin bergabung ya, berbagi semangat pagi hari ini. Monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Andi. Udah jogging-jogging nih loh.
0: Mantap, sehat, tenang ya.
1: Sudah dapat keringet seperti orang mandi.
0: Dan apa, enggak hujan Bu di PSB Bu Dewi?
1: Enggak hujan. Waduh. Aku bangun jam 2 tadi, Mas.
0: Oh, nah ini Semarang masih basah ini di Ahmad Yani jalannya ini.
1: Oh, tapi ini seharian enggak hujan Pak sayang.
0: Waduh. Cerah gitu berarti.
1: Bener, enggak hujan. Orang bangun setengah 2 itu salat tahajud sama ini. Aku belum tidur lagi. Terus langsung olahraga saja biar sehat gitu.
0: Langsung sarapan di sini terus jalan-jalan.
1: Belum sarapan, mau beli aja.
0: Wah, nggih, monggo. Salamnya mau ke siapa?
1: Aku minta lagu Bulan Merindu.
0: Waduh, mentang-mentang hari Minggu ini
1: merindu. Ya iyalah. Rindu-rindu toh. Enggak punya istri, suami, jadi rindu-rindu. Salamnya buat Mbak Arti, ayo masuk, ayo Mae, Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Mbak Juni, terus ada lagi Pak siapa ya, bapak-bapak itu semuanya.
0: Bapak-bapaknya belum bangun ini kayaknya nih Bu Dewi.
1: Apa?
0: Bapak-bapaknya belum bangun ini kayaknya.
1: Oh iya, kan hari Minggu.
0: Hari Minggu, hari santai pokoknya.
1: Iya, dan salam buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mas Andi. Jangan lupa sarapan.
0: Siap.
1: Ya. Semoga diri kebahagiaan.
0: Amin.
1: Harus selamat hati-hati di jalan teman.
0: Nggih, Bu Dewi.
1: Selamat sampai di rumah.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jih, maturun ke Bu Dewi dari PSB Semarang. Pagi hari sudah bergabung, sudah olahraga, sudah beraktivitas. Di pagi hari juga mengucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Dari Genuk, Bu Arti juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Geliat Pagi Pro 4. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4 dari Genuk hadir. Tetap pagi olahraga tipis-tipis, terus jalan-jalan mau belanja. Rencana mau masak soto. Selamat bertugas Mas Andi. Selalu sehat bahagia. Semangat di hari Minggu, rezekinya berlimpah. Barokah amin. Minta diputerin 5 menit gih. Nanti coba dicek gih Bu Arti. Selamat berolahraga, selamat beraktivitas juga, selamat masak ya, nanti semoga sotonya maknyus. Ya sahabat budaya, berolahraga di akhir pekan ini banyak manfaatnya ya, jangan sampai terlewatkan, karena setelah satu pekan beraktivitas dengan hiruk pikuk yang bermacam-macam, berolahraga selain membuat tubuh ini menjadi sehat, juga membuat atau bisa melepas stres ya, melepas tekanan, karena tubuh menjadi rileks. Harapannya panjenengan selalu diberikan kesehatan dan juga tentunya keselamatan. Saya sapa juga nggih sahabat budaya yang menghabiskan waktu sedang berkunjung di Kota Semarang, mungkin untuk jalan-jalan atau juga melintas di Kota Semarang untuk berwisata di daerah-daerah di Jawa Tengah. Selamat melakukan perjalanan, semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan tidak ada arang-aral suatu apapun yang melintang. Dan besok di hari Senin sudah dalam kondisi yang bahagia sehingga bisa lebih produktif dalam beraktivitas. Ya langsung dihadirkan ya Bulan Merindu.

Halo, saya Indra Asoka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: keluarga tersayang guys, sahabat Buda untuk panjenengan yang sedang berlibur di akhir pekan guys, hari Minggu, hari ini 10 Mei 2026. Semoga di hari ini semakin akrab, semakin bisa menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Saya sapa kembali guys, sahabat Buda ya, pagi yang sudah bergabung Pak dari Semarang, ada Pak Suwarno. Hari Minggu waktunya bersepeda, berolahraga. Baik, terima kasih Pak Suwarno. Ini juga salah satu bentuk sayang terhadap kesehatan ya, dengan terus berolahraga. Di belakangnya dari Mbak Ardana yang sedang berlibur di Tumpang Menoreh, minta lagu Denny Caknan Negoro Angin, soalnya di sini lagi berangin dan sejuk. Waduh, mantap, ini sedang liburan bersama keluarga mungkin ya. Dan untuk mengetahui sahabat budaya apakah Tumpeng Menoreh akan tetap berangin di hari ini, sudah kami terima informasi perakiraan cuaca dari stasiun meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Perakiraan cuaca di hari ini, kota Semarang pagi diprediksi cerah berawan hingga berawan, siang sore hingga awal malam berpotensi hujan ringan hingga sedang, angin dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 25 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar 50 hingga 85%. Oke, untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah. Hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sekitar pegunungan tengah dan dataran tinggi. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Nampaknya potensi hujan masih ada nggih di dataran tinggi. Ini juga untuk terus waspada untuk Mbak Ardana yang sedang berwisata di Tumpang Menoreh. Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga kenyamanan dalam berwisata bersama keluarga. Langsung dihadirkan nggih Negoro Angin untuk Mbak Ardana di Tumpang Menoreh.
1: Welcome to Revolution.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Matahari sudah mulai bersinar guys, sahabat budaya menghangatkan kota Semarang pagi hari ini. Juga untuk warga Semarang yang berolahraga di CFD Simpang 5 juga semakin ramai guys. Semoga cuaca di hari ini bersahabat dan juga selamat berolahraga. Saya sapa kembali sahabat budaya yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp, ada Mas Yading ya, ucapkan selamat pagi, mau request lagunya dong, After Sun Kalah. Lagu ini pas banget untuk nemenin teman-teman yang lagi liburan di Tumpeng Ayu biar makin semangat. Nanti lagunya diputarkan di Ragam Semarang ya. Mas Yading, matur nuwun sudah bergabung. Dari Papandayan juga sudah bergabung Bu Sri Wahyuni, selamat pagi Perempat. Mas Andi, Ibu absen, untuk Eyang Heri, Bu Eni, Bu Sarinem, Bu Dewi, minta lagu Obati Rinduku Mas. Buat yang tugas Mas Andi, terima kasih. Terima kasih kembali nggih Bu Sri Wahyuni sudah bergabung, sudah monitor Pro 4 RRI Semarang di Geliat Pagi. Lagunya Obati Rinduku nggih langsung dihadirkan.

Selamat berakhir pekan, sahabat budaya Kang Mas Bayu. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Tetap berhati-hati untuk yang sedang dalam perjalanan ya, untuk berwisata atau juga masih harus beraktivitas. Salam sehat, salam semangat tanpa obat ya, sahabat budaya. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Lihat Pagi harus segera kita akhiri. Matur nuwun atas kebersamaan panjenengan semuanya, tapi saya masih akan menemani di Ragam Semarang. Saat lagi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan limbah tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Konsep tersebut dikenal dengan istilah Zero Waste to Money, yakni pengelolaan sampah yang diharapkan dapat mengurangi limbah sekaligus menghasilkan pendapatan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan sampah itu sendiri. Bupati Banyumas Sadewo Trilasyono mengatakan pendekatan pengelolaan sampah di Banyumas berbeda dengan sejumlah lain yang mengembangkan konsep Zero Waste to Energy dengan biaya investasi besar. Banyumas justru mendorong sistem yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung.